0: diabaikan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
1: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

kasih ke kamu teman Pro 2, skor sementara USA dengan Belgia. Padahal baru 12 menit udah 1-0 untuk keunggulan Belgia. Oh my God. Gimana ya? Jujur rasanya kayak seru banget gak sih Piala Dunia tahun ini, karena benar-benar unpredictable. Tapi memang gak ada yang bisa diprediksi gak sih? Kayak negara-negara, aku juga kemarin bertanya, ada beberapa orang yang berharap Italia itu masuk, tapi ternyata enggak loh. Sedih banget. Tapi sekarang ya udahlah ya, kita nikmati saja pesta bola dunia ini dengan menonton ya. Buat kamu yang gak bisa nonton, tenang aja, akan aku kasih tahu informasi-informasinya. Dan untuk hari ini kita bakal ngobrol seputar apa? Seputar moderasi beragama. Gimana sih caranya untuk kita supaya lebih ngerti gitulah, gitu ya, beragama dengan baik dan benar. Karena ya kita gak bisa memungkiri kalau Indonesia itu punya agama yang beragam, dan kita harus yang namanya toleransi satu sama lain, oke? Daripada kamu ribut-ribut tentang agama siapa yang paling baik, agama ini itu, ya mendingan kita belajar sama-sama gimana caranya menghormati satu sama lainnya, gak sih teman Pro 2? Aku berharapnya kita semua bisa belajar dan semakin hari semakin dewasa aja, karena gak ada yang bisa tahu ya nanti kedepannya bakal terjadi apa. Lebih baik kita menghindari yang namanya keributan-keributan itu. Jadi mendingan kita bakal bahas itu, dan aku bakal kasih juga nanti Harvey di Instagram @pro2fmmataram. Jadi jangan lupa dipantengin selalu ya Instagramnya, karena aku juga melihat kamu juga harus aktif. Aku maunya kita semuanya aktif ya teman Pro 2, jangan yang pasif. Jadi kalau misalnya mau, nanti aku bakal kasih juga di Instagram dan bertanya ke kamu kayak gimana. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

semuanya dari Sila on Seven. Lagu yang lama tapi menurut aku sih gak akan pernah habis sama waktu sih, karena seenak itu lagunya. Semoga seenak itu juga siaran aku di pagi hari ini sama Glo sampai jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, kita bakal bahas sesuatu yang menurut aku menarik banget. Jadi bakal bahas gimana sih cara kita harus respect satu sama lain, yang kalau misalnya di dalam circle kamu itu banyak banget agamanya, atau mungkin perbedaan sara gitu ya, suku, agama, dan juga ras. Gak perlu kita harus saling membanding-bandingkan suku mana yang lebih baik, agama mana yang lebih baik, tapi lebih ke ya udah respect aja. Jadi kayak pengen tahu tapi dengan cara yang sangat-sangat sopan dan juga menghormati gitu sih menurut aku. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu kayak dapat di satu tongkrongan, apalagi kayak masih belum kenal tapi kayak berusaha untuk masuk gitu, terus ternyata obrolannya itu tiba-tiba ke topik yang sensitif dan kamu ngerasa kayak dipojokin? Gimana perasaan kamu? Kayak gak nyaman gak sih? Terus kayak mau bilang, eh bisa ganti bahasan gak? Gitu. Tapi masih kayak mencoba masuk gitu, jadi gak terlalu, mungkin gak, belum berani aja sih untuk bilangnya. Nah aku sih maunya kita terhindar dari kondisi seperti itu ya, dan mungkin orang lain juga punya perasaan yang seperti itu. Tapi kita juga harus respect satu sama lain. Keren boleh, tapi harus tetap respect teman Pro 2. Itu yang paling penting menurut aku sih. Percuma kalau kamu misalnya keren tapi kamu gak respect, itu tuh gak ada, ini sih gak ada gunanya sih ya. Jadi daripada kamu cuma bilang aku open minded tapi gak ada buktinya sih, ngapain? Mending beneran ada dibuktiin gitu ya. Oke, kalau kayak gitu nanti bakal aku masukin dulu harvey-nya. Jadi jangan lupa cek di Instagram @pro2fmmataram.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya, R.A. Kartini, menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

sering banget kalau misalnya kita nongkrong atau mungkin lagi baru banget menemukan tongkrongan yang lagi pengen dicari-cari aja, terus tiba-tiba bahasnya ke hal-hal sensitif dan tiba-tiba yang awalnya jadi pengennya chill, pengennya santai, terus tiba-tiba panas. Pernah gak kamu? Padahal ya di zaman sekarang tuh kita hampir setiap hari ketemu sama orang yang berbeda-beda, terus juga pastinya dari sikap, dari latar belakangnya udah beda gitu ya. Beda cara mikir, beda kebiasaan, dan pastinya beda keyakinan. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat normal dan juga wajar. Perbedaan itu gak bisa kita hindari di kehidupan ini masalahnya itu teman pro 2. Tapi kita bisa untuk mencari dan juga melihat dan memilih gimana cara kita bisa menyikapinya. Makanya ini penting banget buat kita bahas kali ini di hari ini. Stay cool dan stay respectful. Aku pengen ngasih tahu sih lebih tepatnya ya. Karena jadi keren itu bukan soal siapa yang paling lantang ya untuk menyampaikan pendapat, terus gak bisa dikritik, tapi siapa yang paling bisa menghargai orang lain di waktu mereka lagi bahas perbedaan. Soalnya banyak banget ya orang yang ngira menghormati orang lain itu harus setuju sama mereka. Ya gak sih? Kayak, aduh, gue respect sama lo dan gue harus setuju sama lo. Padahal gak kayak gitu konsepnya. Menghormati dan menyetujui itu adalah hal yang berbeda banget. Kalau menghormati ya udah, kalau kita beda ya udah dihormati aja. Oke, lo kayak gini ya, oke, gue kayak gini ya. Kayak gitu aja gak sih? Tapi banyak banget yang salah artiin. Kita boleh punya perbedaan di situ dan itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi jangan dipaksain untuk cocok, dipaksain untuk masuk. Kalau kamu masih punya kayak gini, mending jangan main-main dulu deh, Ki. Masih harus diperbaiki pola pikirnya. Makanya aku tuh paling males ya kalau misalnya ngumpul dan juga nyari circle baru. Tahu kan karena apa? Ya karena kayak begini nih. Kita nggak tahu teman pro 2. Nanti kalau kita dijudge, so berhenti judge orang ya tanpa sebab.

0: mata, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Akbar Lomban dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengajak masyarakat di Bumi Gora untuk mengetahui, memahami, dan melakukan tindakan awal ketika gempa bumi terjadi. Pertama, tindakan yang harus dilakukan adalah menunduk, bertahan, dan melindungi kepala. Kedua, ketika guncangan gempa dirasakan sudah selesai, segera keluar rumah atau bangunan menuju ke ruang terbuka yang aman sambil melindungi kepala kita. Ketiga, tindakan-tindakan ini harus sering dilakukan oleh seluruh anggota keluarga kita agar kita terbiasa dan secara otomatis menjadi tindakan awal kita ketika gempa terjadi. Yang menjadi korban gempa bukan karena gempanya, tapi karena bangunannya. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, bangun budaya sadar bencana, sehingga kita siap untuk selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.
2: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Check it up.
1: Skor sementara teman Pro 2, 2-1 untuk keunggulan Belgia. Jujur seru banget ya, kayak kejar-kejaran. Jadi kayak deg-degannya dapat banget ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi kayak nunggu-nunggu kira-kira siapa yang bakal melaju untuk ngelawan siapa ya. Aku lupa nih bagannya. Kita lihat dulu bagan. Bagan Piala Dunia. Oke, wait ya, aku cariin dulu. Ini karena dia bagannya bagan kiri ya, bakal menunggu nanti yang menang bakal melawan Spanyol ya, karena tadi Spanyol udah menang antara Belgia dan juga Amerika Serikat. Oke, kita bakal tunggu-tunggu saja. Next, teman Pro 2, kita masih ngobrol tentang gimana caranya respect each other alias saling menghargai satu sama lain. Dan kalau misalnya diomongin sekarang juga ya, emang beberapa topik itu masih jadi topik yang sensitif. Jadi kayak kalau misalnya masih belum bisa untuk menghargai, kayaknya gak usah di ngomongin gak sih? Atau kamu masih belum bisa untuk menerima gitu, jadi mending dihindari aja. Nah, kali ini aku juga mau kasih tahu ke kamu, kita tuh punya prinsip yang kuat ya gitu, biasanya masing-masing orang. Nah, kita boleh mempertahankan keyakinan yang kita yakini, tapi kita juga bisa untuk memperlakukan orang itu dengan baik. Ngerti gak sih? Kita punya prinsip, tapi kita tetap memperlakukan orang dengan baik. Nah, itu yang namanya satu bentuk kedewasaan. Mungkin dalam hidup sehari-hari kita masih susah gitu untuk menjalaninya, karena ya ini kan cuma ngomong doang ya, tapi dalam pengimplementasiannya untuk diterapin susah banget gak sih? Dan ini tuh adalah sikap saling menghormati yang sebenarnya bisa kita mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya nih, kamu gak memotong pembicaraan ketika orang lain lagi menyampaikan pendapat. Jadi benar-benar ditunggu dulu sampai kelar baru kamu menanggapi, dan gak mengejek cara ibadah ataupun mungkin tradisi orang lain ya. Ini adalah basic manner yang harus kamu punya. Gak mengejek, terus lebih ke menghormati gitu. Gak memaksakan pandangan kamu kepada teman kamu yang punya pendapat yang berbeda. Dan yang paling penting adalah gak gampang memberi label hanya karena orang itu beda gitu sama kita. Entah itu dari pemikirannya, entah itu dari sukunya, dari rasnya, apapun itu. Jadi ya tugas kita adalah apa? Ya udah, caranya adalah menghormati satu sama lain. Kalau berbeda, ya emang kenapa?

maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Saat dewasa kita juga harus mengerti kalau perbedaan pendapat dan juga perbedaan agama itu bukan hal yang sebenarnya harus diributin, tapi juga hal yang harus kita satu sama lain hargai. Apalagi masalah agama itu kan iman ya, jadi gak perlu lah untuk kamu ributin satu sama lain, apalagi pas nongkrong. Itu bukan hal yang bagus sih. Nah, sekarang kan kita udah ada di era digital ya, yang dimana-mana kayak kita lebih sering ngobrol atau mungkin bersosialisasi itu lewat media sosial, ya gak sih? Misalnya nih, kayak di media sosial sekarang itu udah banyak banget potongan-potongan video. Terus juga kamu juga sering banget kan nemu gitu komentar-komentar yang beda. Dan juga pastinya yang kamu kayak mikir, apa nih gitu ya, dengan pemahaman kamu atau mungkin dengan apa yang kamu percayai. Nah, respon pertama kali yang sering banget kita lakukan adalah kita kayak pengen nge-replay gitu loh, kayak pengen ngebalesin gitu, kayak pengen membungkam mulut orang itu. Padahal gak semua komentar tuh harus dibales dan gak semua perbedaan itu harus diperdebatkan. Kayak misalnya kamu ketemu komentar yang bikin kamu jadi darah tinggi, ya udah, dibiarin aja teman pro 2, karena kalau misal ditanggepin bakal capek sih. Dan menjadi pribadi yang tenang itu justru menunjukkan kalau kamu itu lebih percaya diri dengan apa yang kamu pegang, dengan apa yang kamu percaya, dengan apa yang kamu imani. Karena kita gak perlu merendahkan orang untuk nunjukin kita itu lebih tinggi daripada dia, atau mungkin kita harus nunjukin kita benar jadi mesti dibalas-balas, gak gitu dong ya. Ini pentingnya makanya sikap dewasa, sikap saling menghormati, sikap saling menghargai itu perlu dijinjing. Itu dia. Dan nanti bakal ada juga aku kasih tahu ke kamu harvey kita bakal kayak gimana hasilnya. Jadi stay tune terus. Greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to the Zilla?

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ares atau sayur ares, kuliner khas suku Sasak yang sering dijumpai pada saat acara begawe atau acara besar di Lombok, merupakan makanan yang terbuat dari pelepah muda pohon pisang. Dimasak dengan racikan khas Sasak, ares memiliki sejarah yang cukup unik. Konon pertama kali ditemukan lalu ares saat dahulu Lombok dilanda musim kemarau. Para penduduk mengganti rumput untuk ternak dengan pelepah pohon pisang. Lalu ares yang melihat ternaknya makan dengan lahap, seketika memiliki ide untuk mengolah pelepah pohon pisang menjadi sayur. Demikianlah kemudian sang istri mengolahnya dengan rempah-rempah pilihan dan akhirnya menjadi sayur ares yang kita kenal sekarang.

Sama mungkin ya, kayak misalnya kita lagi beda pendapat, disenyumin aja gak sih? Gak usah terlalu di gimana-gimanain teman pro 2. Menurut aku kita juga perlu disenyumin. Kadang perbedaan itu kalau disenyumin malah lebih mantap. Kayak lagunya Vidi Aldiano. Aduh, jadi kangen Vidi. Senyumin dulu aja dari Vidi Aldiano. By the way, tadi kan aku juga udah ngobrol tentang gimana caranya untuk lebih calm, lebih santai gitu ya di media sosial. Kalau kamu misalnya lagi lihat komentar-komentar nyeleneh gitu yang kayak, ih apaan sih gitu, ini beda banget sama pendapat gue, terus kamu jadi kayak ke-trigger. Tapi tetap tenang dan jangan terlalu di gimana-gimanain teman pro 2, karena perbedaan adalah hal yang wajar. Dan sikap yang saling menghormati juga bukan berarti kamu harus mengurangi kecintaan kamu terhadap agama yang lagi kamu peluk gitu. Enggak kayak gitu konsepnya ya, tapi sebaliknya gitu. Banyak banget ajaran agama yang mengajarkan pentingnya menjaga adab, terus juga gimana kita menjaga sikap, gimana kita harus berkata baik dan memperlakukan sesama manusia dengan penuh dengan kasih dan juga sayang. Jadi enggak usah di gimana-ginain sih, kayak maksud aku ya udah kita jaga adab kita, jaga sikap kita dan jaga perlakuan kita dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita. Nah, kalau kamu pengen dunia yang lebih damai, semuanya sebenarnya bisa dimulai dari diri kamu sendiri sih. Dari cara kamu bicara, dengan cara kamu berkomentar juga di media sosial, dan cara kamu memperlakukan orang lain itu kayak gimana. Karena terkadang ya, orang itu gak selalu ingat apa yang mereka katakan. Jadi kayak udah keluar duluan baru menyesal. Itu sih aku gak mau kamu jadi hal yang seperti itu, jadi orang yang kayak begitu, jadi orang yang menyesalnya belakangan, menyakiti hati orang dulu baru nyesal. Tapi kadang kita tuh sering banget ngeluarin kalimat-kalimat yang bikin orang sakit, dan itu tuh bikin mereka itu bakal mengingat gimana caranya kita itu menyakiti mereka, dan gimana caranya mereka itu gak dihargai sama kita. Sedih sih ya. Makanya aku juga mau ngajakin kamu untuk sama-sama saling menghormati, sama-sama menjaga gimana caranya omongan kamu untuk tetap dijaga, dan pastinya juga menjaga adab kita. Dan jangan lupa untuk menyayangi orang-orang tersayang, dan juga bisa menyayangi sahabat-sahabat kamu dengan kayak gimana caranya? Ya, caranya adalah dengan menghargai satu sama lain kalau misalnya beda pendapat.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Waktunya juga udah habis buat aku, jadi aku harus kasih tahu kamu gimana Harvey kita pagi hari ini. Tadi aku udah nanya juga ke teman Pro 2, sikap keren apa yang pernah kamu lakuin sih buat kamu yang lagi nongkrong terus ada perbedaan pendapat dan lain-lain. Aku tanya kan. Dan hasilnya ada 4 pilihan sih. Yang pertama adalah tetap respect, terus juga yang kedua mau mendengarkan, yang ketiga gak gampang ngejudge, yang keempat adalah gak pedulian gitu. Dan yang paling banyak sih yang 0% itu ada di mau mendengarkan dan gak pedulian. Aduh, jangan sampai kamu gak mau mendengarkan ya. Kita harus mendengarkan. Tapi kalau misalnya beda pendapat pun it's okay. Jadi ya udah di lebih diinin aja, didengerin aja, gak usah dimasukin ke hati, oke? Terus ada juga yang kedua, ini dengan skor 3, asik skor ya, dengan nilainya 33%, yaitu gak gampang ngejudge. Bener, ini penting banget ya teman Pro 2, karena memang kalau ngejudge sembarangan itu bisa bikin berantem. Dan yang paling tinggi adalah tetap respect, 67%. Bener, kita harus tetap respect juga. Jadi buat kamu yang mau nongkrong dan memang tongkrong dengan kamu itu beragam agamanya, jangan lupa untuk saling respect ya teman Pro 2, penting banget buat kamu. By the way, skor sementara nih 87 menit ya, USA dan juga Belgia unggul, Belgia 3-1. Wow, buat para pendukungnya Belgia. Kayaknya nih bakal jadi pertandingan yang cukup menegangkan ya, karena masih belum tahu additional time-nya berapa, tapi kita tunggu aja. Oke, kalau kayak gitu aku harus pamit ya. Thank you banget yang udah dengerin Glow dari tadi jam 6 sampai sekarang udah mau jam 10. Bakal ada banyak banget teman Pro 2, segmen-segmen menarik dari Pro 2 FM Mataram. Jadi jangan kemana-mana, habis ini bakal ada Pro 2 Hitlist, segmen kesukaan kamu. Jadi kamu bebas banget untuk request-request lagu. Kalau kayak gitu aku pamit juga ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, besok lagi, karena aku besok masih bersiaran. See you, bye.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan Info Pro 2 edisi Selasa 7 Juli 2026. Kau bersama Lani Nadia dan nilai berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2 program Keluarga Harapan PKH yang dirancang pemerintah sebagai instrumen memutus rantai kemiskinan diduga justru dimanfaatkan sebagai jaminan utang oleh sebagian keluarga penerima manfaat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Praktik tersebut ya, tahun Pro 2 diduga telah berlangsung cukup lama dengan pola yang berulang dan melibatkan pihak luar di penerima bantuan ini. Dan hasil penelusuran ya, tahun Pro 2 menunjukkan modus yang digunakan relatif sederhana. Penerima memanfaatkan ya, tahun Pro 2 yang membutuhkan uang tunai meminjam kepada warga dengan menjaminkan hak atas bantuan PKH yang akan diterima. Sebagai jaminannya, tahun Pro 2 kartu PKH diserahkan kepada pemberi pinjaman. Saat jadwal pencairan bantuan tiba, pemberi pinjaman diduga menguasai proses pencairan melalui layanan bank mini ataupun ATM ya. Dan modusnya, selain menyerahkan kartu ATM PKH, penerima manfaat juga memberikan PIN kepada pemberi pinjaman.

0: Informasi selanjutnya, Tomra 2 Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri itu meminta pemerintah Kabupaten Dompu segera melaksanakan seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi jabatan sekretaris daerah definitif yang hingga kini masih dijabat oleh pejabat sementara. Penegasan tersebut tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ya, Tomra 2 tertanggal 25 Juni 2026 tentang penjelasan atas konsultasi teknis pengangkatan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Dompu. Surat itu ditandatangani ya, Tomra 2 Direktur Jenderal Otonomi Daerah CK Virgoansyah, dan dalam surat tersebut Kemendagri meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat mengingatkan Bupati Dompu agar segera mengisi jabatan sekda definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tomra 2, dan selain ini bakal ada Pro 2 Hitlist, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tong Pradua. Halo. Hai, hai, hai. Balik lagi Tong Pradua bareng Nadia. Tentunya di 104,2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu. Apa kabar Tong Pradua? Ye ye ye. Nadia lagi nih yang menemani kamu di Pradua Hitlist Tong Pradua. Rasanya kangen banget. Karena aku suka banget by the way sama Pradua Hitlist ya Tong Pradua. Jadi kayak wow, aku udah sangat menantikan momen aku yang siaran lagi di Pradua Hitlist. Dan sekarang yaps, aku lagi nih yang bakal menemani kamu. Seperti itu ya Tom Pro 2. Dan seperti biasa di Pro 2 Hitlist ya Tom Pro 2, kamu boleh bebas banget untuk request lagu-lagu kesayangan kamu Tom Pro 2. Kalau tadi itu udah dibuka oleh single dari siapa nih ya? Dari Bruno Mars ya, dengan Just the Way You Are. Itu udah lama banget lagunya Tom Pro 2, tapi masih enak banget buat kita puterin. Dan next Tom Pro 2 aku juga bakal puterin lagu yang kayaknya udah lama banget sih ini Tom Pro 2, tapi masih enak banget kok buat kamu dengerin sekarang. Langsung aja ini dia Tom Pro 2, I'm Yours by Jason Mraz.

0: Oke, okay, Tom Pro 2, lupa ya tadi aku nanyain dan ngasih tahu ke kamu juga nih Tom Pro 2 ya, buat kamu yang mau request lagu tuh boleh banget nih Tom Pro 2. Gimana sih cara Nadia? Langsung aja melipir di IG kita @pro2fmmataram atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570000, atau buat kamu yang punya aplikasi RRI Digital bisa langsung aja ya Tom Pro 2 komen-komen di live chatnya. Aku tungguin sampai jam 12 siang ya Tom Pro 2. Dan tadi itu jujur lagunya agak ngebaperin ya Tom Pro 2 dengan Senang Dengar Suaramu by Ariel Noah featuring Raisa. Jujur itu bagus banget, yang mana ini salah satu single ya di official soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Waduh, jujur aku baper banget, kayak sedih. Tapi udahlah Tom Pro 2 ya. Dan next nih, kita udah masuk juga beberapa requestan kamu di WhatsApp kita ya Tom Pro 2, dan aku juga bakal puterin single-single favorit kamu yang udah kamu request. Kalau gitu stay tune ya di 104 Komodo FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Aku tungguin sampai jam 12.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Safra 2, siapa nih yang punya kenangan di lagu ini? Karena bagi orang ini adalah lagu sejuta umat yang penuh kenangan ya. Banyak yang bilang kayak gitu nih Tom Pro 2, karena banyak juga Tom Pro 2 yang istilahnya naruh seseorang di sebuah lagu. Kataku jangan deh. Karena agak gimana ya, agak setiap kamu dengar lagu itu kamu selalu keinget sama orang itu. Jadi emang agak bahaya nih ya kalau kamu nyimpan seseorang di dalam lagu, Tom Pro 2. Dan next kita juga bakal puterin lagu-lagu kesayangan kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada single dari Coldplay featuring Selena Gomez. Kamu udah tahu gak nih Tom Pro 2? Ini salah satu lagu favorit aku juga, dan ini emang bagus banget lagunya. So buat kamu yang belum tahu, langsung aja kita puterin. Ini dia To Let Somebody Go by Coldplay featuring Selena Gomez.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

emang ya Tom Pro 2, kalau yang namanya cinta gak setara itu kayak sedih aja gak sih untuk dijalanin gitu ya Tom Pro 2? Karena kayak ya gak setara aja gitu loh. Kamu mungkin udah effort lebih tapi dianya masih ya masih so-so lah effortnya Tom Pro 2. Itu kan kayak aduh beneran gak setara gitu loh. Jadi kayak kurang lah ya Tom Pro 2. Kalau gitu ya buat kamu nih Tom Pro 2 yang sekarang mungkin lagi ngerasain gitu kan sama pasangan kamu, dan kamu ngerasa ada di posisi kayak yang gak setara banget, coba deh kamu pikirin lagi Tom Pro 2. Karena yang namanya seumur hidup itu gak lama ya Tom Pro 2, jadi emang harus dipikirin matang-matang. Oke, dan next setelah ini Tom Pro 2, aku mau puterin satu lagu. Dan ini tuh lagunya udah lama dan enak sih didengerin ya Tom Pro 2. Tapi ini di cover sama salah satu serial TV. Jadi dulu aku dulu suka banget sama yang namanya Glee. Kalau kamu tahu ya Tom Pro 2, jadi Glee itu adalah kayak salah satu drama musikal gitu. Cuman aku gak tahu ya dia tuh asal mana. Aku gak yang searching banget sedetail itu Tom Pro 2. Tapi asli coveran dari Glee itu bagus-bagus semua bagi aku. Nah salah satunya yang paling, bukan yang paling bagus sih, tapi salah satunya yang bagus menurut aku, ya ini Take a Bow by Glee. So langsung aja kita puterin ini deh singlenya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Alright, Tom Pro 2 itu dia Pyramid by Series ya Tom Pro 2. Dan tadi ada requestan dari Tom Pro 2 kita nih yang pengen diputerin single dari JKT48. Bentar, apa ya judulnya? Aku lihat-lihat dulu. Aku scroll dulu Tom Pro 2. Oh, ini dia. Judulnya Dekat Namun Jauh. Aduh, gimana sih definisi dekat namun jauh ini Tom Pro 2? Jadi ya udah deh, kita sama-sama dengerin ya Tom Pro 2. Ini dia JKT48 dengan Dekat Tapi Jauh. Apa ya? Dekat namun jauh. So langsung aja ini dia Tom Pro 2.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Oke, Tom Pro 2 itu dia requestan dari Tom Pro 2 yang di TikTok aku ya. Itu dari Tom nih yang request single dari Seventeen dengan Yang Telah Merelakanmu. Aduh Kak Tom, kata aku kamu ngerelain siapa sih di siang hari ini ya, denger lagu galau-galau gitu Tom Pro 2. Dan next Tom Pro 2 kita juga bakal masih puterin lagu-lagu requestan kamu juga gitu ya Tom Pro 2. Dan kayaknya kita bakal kurang lebih sampai 30 menitan lagi nih Tom Pro 2, karena sebentar lagi udah jam 12 siang ya. Tapi tenang aja, masih ada waktu untuk kamu tetap request lagu-lagu kesayangan kamu. So setelah ini Tom Pro 2 aku mau puterin ini salah satu single dari Run lagi, dan ini di request sama teman aku juga gitu ya, Amel, yang pengen diputerin single dari Run ini dengan judulnya Jadi Gila. Aku suka banget sama Run Tom Pro 2, tapi aku kok kayak baru denger ya judulnya yang ini. Jadi coba deh kita dengerin bareng-bareng ya Tom Pro 2. Ini dia Jadi Gila by Run.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

Oke, Tom Pro 2 itu dia requestan dari Tom Pro 2 tadi ya, Lebih Indah by Adera. Dan mungkin ini teman Pro 2 itu requestan terakhir juga, karena mengingat waktu sebentar lagi sudah menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, artinya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ya Tom Pro 2 udah selesai. Tapi tenang aja, karena selain ini bakal ada segmen lainnya, dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Dadah, bye-bye.

Oke, balik lagi Tom Pro 2 bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan yai, kita udah masuki di program santai siang nih Tom Pro 2. Dan gimana kabar kamu di siang hari ini? Kata aku sih kamu harus istirahat ya. Kamu makan dulu Gi. Jangan kerja mulu kata aku mah. Dan ya Tom Pro 2, minggu depan ternyata anak sekolah udah pada masuk. Pasti itu hektik banget, jalanan kayak tambah rame deh Tom Pro 2. Bayangin ya, ini yang biasanya aku keluar ya pagi-pagi, terus orang-orang masih libur ya, anak sekolah itu udah rame banget gitu kan. Apalagi besok, minggu depan ketika mereka sudah pada masuk nih Tom Pro 2, dibanding sekarang pasti jauh lebih rame nih ya Tom Pro 2. Dan ya semoga kamu bisa melalui kehektikan itu deh Tom Pro 2. Oke, Tom Pro 2, dan sekarang kita ada di segmen Muda Kreatif. Dan tentunya di Muda Kreatif ini Tom Pro 2 bakal banyak banget informasi seputar UMKM dan juga kuliner yang bakal kita bahas bareng. Oke, barangkali buat kamu yang mau apa ya istilah, mungkin bingung ya siang ini mau makan apa, atau enggak mungkin butuh referensi gitu ya, cemilan apa ya yang enak buat dicemilin siang ini atau enggak sore nanti nih Tom Pro 2, tenang aja karena di sini aku bakal kasih kamu tentu resep-resep dan informasi lainnya teman Pro 2 ya, seputar kuliner. Aduh, suka banget lagi pembahasan seputar kuliner ini teman Pro 2. Oke, kalau gitu teman Pro 2, sebelum kita beralih ke informasi kita, gimana kalau kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita. Pokoknya stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: 22. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, Ilang Pro 2 balik lagi bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan kita masih ada di Muda Kreatif nih, Ilang Pro 2. Mentang-mentang ya, ini ya jam untuk ngebahas kuliner ya. Ada nih requestan dari Ilang Pro 2 yang katanya, "Kak, mau itu dong, mau di-spill resep cireng," katanya. Aduh, untuk aku yang sebenarnya gak jago-jago banget masak ya, Tom Pro 2, agak PR sih, karena takut gak enak nih ya. Tapi aku ada sih, bagi aku ini lumayan okay, dan boleh deh kamu coba, Tom Pro 2. Dan ini simple banget, jadi boleh dan bisa kamu recook dimanapun dan kapanpun ya. Dan dijamin bahan-bahannya simple banget. Okay, jadi yang perlu kamu, istilahnya perlu kamu siapin ya, Tom Pro 2, barang-barangnya. Yang pertama itu ada tepung tapioka, terus cukupnya garam aja, kaldu bubuk, lada bubuk, terus juga daun bawang, dan kurang lebih 250 ml air. Kalau udah nih, Tom Pro 2, tinggal kamu campurin aja deh semua bahannya. Sesimpel itu kan. Nah, kalau udah kecampur semua nih, Tom Pro 2, tinggal kamu didihkan air. Terus ya udah, campurin aja air mendidih tadi di adonan tepung itu dikit demi sedikit ya. Kayak perlahan-lahan aja, jangan langsung semuanya tuh, Tom Pro 2. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan dulu ya, Tom Pro 2, sambil kamu aduk-aduk dikit. Kemudian masih kamu ratain aja, Tom Pro 2, tapi jangan sampai encer banget ya. Kamu pastiin juga tepungnya itu kayak terlihat lebih banyak gitu loh. Jadi masih agak kental dikit lah, jangan yang kayak enceran banget. Terus setelah itu ya udah deh, Tom Pro 2, kayak udah tinggal kamu bentuk-bentuk aja sesuai selera nih, Tom Pro 2. Terus tinggal digoreng deh, udah sesimpel itu kan. Udah gitu aja, jadi sesimpel itu, Tom Pro 2, resep cireng ala aku. Dan semoga ini enak ya. Tapi emang resep cireng yang biasa emang kayak gini sih, Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mau dimodif cirengnya, boleh banget dikasihin apa kayak tahu, kayak apa kayak itu, boleh banget ya, Tom Pro 2. Tinggal ya sesuai selerain kamu aja. Oke, Tom Pro 2, mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan ya di UMKM dan juga kuliner kali ini. Dan semoga itu membantu loh. Barangkali kamu mau nyemil ya ntar sore, itu boleh deh dari sekarang kau bikin ya, biar keluarga kamu happy. Kok tiba-tiba si ini suka masak gitu ya, padahal baru dengerin aku siaran nih resep cireng ya, Tom Pro 2. Oke, dan setelah ini Tom Pro 2 itu bakal ada segmen lainnya. Jadi udah, pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Alright, Tampra 2 masih di Santai Siang tentunya bareng Nadia ya. Dan setelah tadi Nadia menemani kamu di Muda Kreatif, sekarang kita ada di next segmennya, yaitu Zona Olahraga. So buat kamu Tampra 2 yang suka banget sama dunia olahraga, kamu harus dengerin banget ya Tampra 2, karena banyak informasi-informasi seputar olahraga yang bakal kita bagiin buat kamu. Apalagi nih sekarang momennya kayak lagi pada bersedih ya Tampra 2. Jujur aku juga sedih banget karena aku baru-baru nonton bola. Dan ketika aku mendukung Portugal, Portugalnya langsung kalah gitu. Kenapa ya? Apa mungkin gara-gara aku yang dukung langsung kalah jadinya Portugalnya nih Tampra 2? Gak tahu deh pokoknya. Dan mungkin kita juga bakal bahas masih seputar dunia olahraga lainnya ya. Jadi stay tune terus aja di sini, okay? Kalau gitu kita moving on lagi ya Tampra 2 ke single-single yang ada di playlist kita. Kalau tadi udah dibuka dengan salah satu single dari Aris Lesmana ya, dengan singlenya yang berjudul Sesi Potret yang rilis di tahun 2026 ini. Dan next kita juga puterin beberapa single lagi sebelum kita memulai informasinya. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Oke, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia ya. Tentunya di 104,2 FM Pro 2 RI Matram, teman terbaik kamu. Dan sebelum kita memulai zona olahraga ini, Tong Pro 2, aku mau nanyain deh buat kamu ya, para pria di seluruh dunia ini, bagaimana mood kamu di hari Selasa ini? Karena kalau kemarin ya, Tong Pro 2, ada yang bilang kayak gini nih, semua mood pria seluruh dunia ditentukan besok, katanya kayak gitu. Dan ya udah, kita tanya deh sekarang, mood kamu gimana nih, Tong Pro 2 hari ini? Karena ya jangankan kamu ya, pria, aku aja tuh rada sedih loh, Tom Prado. Walaupun aku gak yang pecinta bola banget, aku baru banget ngikutin, kayak baru pertama kali hari ini deh aku nonton Piala Dunia. Gak yang pertama kali banget sih, tapi yang kayak dengan kesadaran penuh ingin nonton Piala Dunia itu kayak hari ini, Tom Prado, yaitu di jam 3 pagi tadi, Tom Prado. Dan jujur agak mengecewakan, sebenarnya gak mengecewakan sih, sedih aja intinya, Tom Prado gitu. Ya gimana lagi gitu kan, kenapa sih sedih Nadia? Ya kenapa lagi kalau bukan karena Ronaldo nih, Tom Prado, alias Portugal itu gugur Piala Dunia di tahun 2022 kemarin dan juga di tahun 2026 ini. Sedih banget asli, Tom Prado. Karena gak tahu kenapa teman-teman aku ya pada jagoin semua tuh si Portugal ini. Mungkin karena emang bagus banget ya mainnya sebelum-sebelumnya nih, Tom Pro 2. Dan kayak udah pasti masuk nih gitu kan, ke pokoknya di babak selanjutnya gitu. Tapi sayang banget, Tom Pro 2 gitu ya, kalau ya tadi pagi aku ngeliat si Ronaldo terkepung-kepung ria oleh Spanyol, Tom Pro 2. Dan ya Spanyol dapat poin di menit-menit terakhir banget ya, Tom Pro 2. Itu jujur seru banget, karena bagi aku dua-dua itu sama-sama kuat sih, tapi kayak beneran apa ya, yang aku lihat yang dapat bola tuh Spanyol terus tuh. Terus kayak ya bagi aku Portugal kayak gak ada jalan gitu loh, alias kayak dikepung-kepung, I don't know, Tom Pro 2. Ya mungkin itu taktik permainan dari Spanyol lah ya, Tom Pro 2. Balik lagi, mungkin itu udah rezeki yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, Tom Pro 2, untuk Spanyol. Tapi ada yang bikin aku sedih lagi, Tom Pro 2. Dan ternyata aku baru melihat di media sosial kalau ada loh potret kesedihan dari Cristiano Ronaldo ini, yang mana dia nangis loh, Tom Pro 2. Aduh, jujur sedih banget ngelihatnya Cristiano Ronaldo nangis ya setelah Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026 ini, setelah kalah 0-1 ya dari Spanyol di babak 16 besar. Dan momen itu langsung jadi sorotan ya, Tom Pro 2 gitu kan, karena turnamen itu merupakan Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo. Dan kayak ya mungkin I don't know, mungkin ya Ronaldo udah sangat apa ya, berekspektasi juga, terus udah mempersiapkan ini secara matang tentunya, pasti ya, Tom Pro 2. Tapi ya kita gak bisa ngapa-ngapain ya, nasib berkata lain, Tom Pro 2 gitu kan. Yang artinya ya Portugal harus gugur lagi di tahun 2026 ini. Dan ya ini merupakan Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo, dan Portugal tidak lolos ke babak selanjutnya. Karena ya Tom Pro 2 beberapa sehari sebelumnya deh, kayaknya sebelumnya ya Tom Pro 2, Ronaldo tuh udah ngumumin ya kalau edisi 2026 ini itu akan menjadi Piala Dunia terakhirnya gitu sih. Jadi tangisan dari Ronaldo ini, Tom Pro 2 gitu kan, mengingatkan banyak netizen ya pada momen saat Portugal juga tersingkir nih di tahun 2022 gitu loh. Jadi banyak banget yang sedih asli ya, para fans dari Ronaldo, terus juga dari fansnya Portugal segala macam tuh pada sedih banget hari ini. Dan semoga mood kamu baik-baik aja ya, Tom Pro 2. Jujur aku bingung nih jadinya, Brazil kalah, Portugal kalah, siapa nih yang menang? Yang menang ya masa lalunya.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, tahun Pro 2 kita cukupkan aja deh ya sedih-sedihnya gara-gara Portugal lah dia ya. Portugal nggak lolos ke babak selanjutnya ya tahun Pro 2. Dan aku pengen bicarain seputar Amerika nih sekarang ya. Mana tadi ya, tadi jam berapa ya? Jam 10? Nggak tahu jam berapa ya mulainya tahun Pro 2. Cuman waktu aku berangkat ke sini di rumah orang tua aku pada nonton. Dan sampai kantor pun orang kantor lagi nonton juga tahun Pro 2 kayak gitu. Jadi ya itu tadi tuh ada pertandingan Amerika versus Belgia ya tahun Pro 2. Dan aku baru tahu ternyata ada satu fun fact menarik nih tentang Amerika. Sebenarnya enggak fun fact banget sih tahun Pro 2. Cuman kemarin-kemarin aku kayak denger ya, Amerika itu kayak ya sempat bermain yang tidak fair lah ya tahun Pro 2 kayak gitu. Dan sempat katanya ada salah satu pemain dari Amerika itu dia dapat kartu merah kan. Kamu tahu enggak sih tahun Pro 2 selang beberapa saat gitu ya tahun

sih bagi aku. Kayak presidennya langsung nih yang turun tangan ya Top Pro 2. Jadi Top Pro 2, Presiden AS ya Amerika Serikat itu Donald Trump itu melakukan lobby langsung kepada Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino. Agak kaget sih ini Presiden Amerika yang lobby gitu ke Presiden FIFA. Keren sih kata aku ya Tom Pro 2. Ya dengan keputusan tersebut ya Tom Pro 2 salah satu personel tuh tetap bisa tampil menghadapi Belgia di babak 16 besar ini. Yang tadi ya Tom Pro 2 walaupun sebelumnya dia mendapatkan kartu merah saat melawan Bosnia. Waduh, setelah itu ya Tom Pro 2 gak tahu kenapa sih ya. Ya lumayan banyak sih aku juga baca kan di Instagram dan lain sebagainya. Tom Pro 2 banyak sih yang rada menghujat sedikit Amerika gitu ya. Tapi pada seneng nih sekarang gara-gara Belgia menang melawan Amerika. Terakhir 4-1 deh tahun Pro 2. Abis itu aku gak tahu ya update-annya gimana gitu tahun Pro 2. Karena aku tadi tuh gak ngikutin filmnya. Film gak tuh pertandingannya ya tahun Pro 2 gitu. Cuman terakhir sih aku lihat 4-1 ya tahun Pro 2. Jadi yang awalnya marah-marah sama Amerika nih jadi pada seneng nih Top Pro 2 gitu. Dan ya sekarang Belgia lolos ke babak selanjutnya. Keren banget sih kata aku. Dan semoga ya nextnya Top Pro 2 di permainan selanjutnya gak ada deh yang kayak gini. Kalau udah dapat kartu merah ya udah merah aja ya Top Pro 2. Jangan sampai dilobi-lobin lagi.

Malam Radua, mungkin itu aja informasi yang bisa Nadia sampaikan di zona olahraga ya, dan semoga itu bisa membantu mengurangi rasa kekecewaan kamu, kesedihan kamu, mood kamu di hari ini ya Tom Radua. Pokoknya kita harus happy deh, gak mau banget ya, mak tenang, masih ada Messi kok yang berjuang gitu ya Tom Radua. Yuk kita doain aja yuk, semoga Messi lolos terus ya ke babak selanjutnya Tom Radua. Oke, okay? Dan tenang aja Tom Radua, setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Tapi setelah ini Nadia gak sendirian. Siapa ya yang bakal menemani aku? Pokoknya stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Oke, Tom Pro 2. Halo. 104.5 FM Pro 2
1: RW Batara. Ada.
0: Hah, oh iya.
1: Iya,
0: oh,
1: coba
0: ternyata
1: kamu.
0: Belum.
1: Di
0: ternyata
1: kamu ada enggak?
0: Ada.
1: Serius?
0: Iya, ada. Iya, karena ini belum nyala, Putri.
1: Oke. Okay.
0: Iya, baik. Sebentar ya.
1: Dan kita akan menyapa kamu teman Pro 2 seperti biasa.
0: Nah, udah ada kan?
1: Jam 2 sampai jam 3.
0: Uh-huh.
1: 14 sampai 15.00 waktu
0: yes,
1: Indonesia Tengah.
0: Betul banget.
1: Bakal ada entertainment tuh di.
0: Benar. Jadi selama 1 jam ke depan bakal ada banyak informasi seputar dunia entertainment ya, teman Pro 2.
1: Yes.
0: Yang bakal menemani kamu. Dan kayak tadi janji aku gak sendirian karena sudah ada Putri di sini.
1: Oke, okay. Nanti kita bakal menghibur kamu dengan info apa ya? Penasaran.
0: Wow.
1: Kita juga butuh hiburan sih sebenarnya.
0: Iya sih, benar.
1: Waktu kalian lagi liburan.
0: Mm-mm, bener banget Tom Pro 2 gitu ya. Tapi besok anak-anak udah minggu depan udah pada masuk ya.
1: Yeah.
0: Wow, udah rame banget siap, jalannya
1: siap.
0: Lagi. Jadi semangat ya buat Mahmud, mamah muda gitu ya, yang barangkali baru pertama kali nih menyekolahkan anaknya, itu pasti excited banget gitu kan.
1: Iya lagi.
0: Anak-anaknya pada sekolah dan lain sebagainya. Dan pastinya bakal macet lagi deh di pagi hari gitu ya.
1: Oke deh,
0: mari kita mulai dunia ini Tom Pro 2. Agak dunia ya di siang hari ini Tom Pro 2. Langsung aja kita puterin single-single yang ada di playlist kita dulu ya. Stay tune terus di 104.2 FM Pro 2 RRI Matram, teman terbaik kamu.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Tong Pradua balik lagi bareng Nadia dan juga Putri.
1: Yeay. Kita bakal menghibur dengan informasi hiburan apa, Nadia?
0: Oh my god, ini kayak pas banget ya buat kamu Tong Pro 2 yang dari dulu nanyain ya kak info loker.
1: Oh iya.
0: Pas banget nih.
1: Okay.
0: Ini soalnya ada info loker yang sangat mencengangkan nih Tong Pro 2.
1: Dari mana?
0: Jadi itu adalah sumbernya ya, itu Raja Charles yang membuka lowongan kerja.
1: Agak jauh
0: menjadi
1: ya,
0: videographer. Iya, jadi bukan lowongan kerja di Pro 2 dulu ya Tong Pro 2. Tapi ini Raja Charles ini sangat menarik Tong Pro 2. Kayak kamu harus coba nih, walaupun ya emang rada jauh ya, tapi banyak tahu benefit yang dikasih nih Putri gitu. Jadi selain gaji yang tadi ya, oh ya aku belum sebutin berapa gajinya buat kamu yang nanya kali ya. Berapa sih emang gajinya yang itu?
1: Iya, berapa?
0: Gajinya itu adalah 1,2M per tahunnya. Jujur agak bingung. Per bulan berapa jadinya itu?
1: Hah?
0: Ayo siapa di sini yang pintar matematika hitungin dong.
1: 1,2. Ya tinggal dibagi aja 1,2 12 kan,
0: iya.
1: Berarti 100 juta.
0: Oh gitu. Yes, benar banget.
1: Itu US dollar atau rupiah?
0: Rupiah.
1: Berarti 100 juta.
0: Iya, per bulan loh. Jadi kamu kayak gampang aja gitu loh. Enggak gampang juga sih. Dan enaknya lagi ya Tong Pro 2, di sana tuh kamu enggak perlu mikirin makan apa karena makannya gratis.
1: Makan gratis.
0: Iya, jadi,
1: nah, kalau akomodasi gimana?
0: Nah, itu pikirin sendiri dulu.
1: Nah,
0: jadi kan
1: dia,
0: kita enggak apa-apa kita keluarin duit banyak dulu gitu loh.
1: Modal dulu.
0: Iya, yes, bener, modal dulu harus gede. Ntar bakal diganti yang lebih gede lagi. Paling di sana cuman cari tempat kos aja, agak tempat kos ya sebutnya. Apa ya sebutannya kalau di sana?
1: Akomodasi.
0: Oh iya, begitu.
1: Oh, berarti ini kan konsumsinya udah aman ya. Tinggal akomodasi dan transportasi.
0: Betul
1: sih.
0: Betul sekali. Iya, dan enggak tahu ya berapa ya harga di sana ya Tong Pro 2, barangkali berlipat-lipat ganda, tapi lumayan loh jatuhnya ya Tong Pro 2, 100 juta per bulan. Dan itu sebenarnya kayak job desk-nya tuh enggak yang gimana-gimana sih, cuman tugasnya ya udah kayak mendokumentasikan kegiatan Raja Charles 3 aja, atau enggak mungkin Ratu Camilla gitu kan. Terus tinggal dibuatin aja deh konten visual untuk audience globalnya juga, kayak gitu. Jadi mungkin sesederhana itu, walaupun enggak sesederhana itu juga ya.
1: Sederhana.
0: Enggak sih, kata
1: terus langsung diterima apa enggak sama
0: nah,
1: aja.
0: Nah, itu masalahnya Tong Pro 2. Itu masalahnya. Jadi buat kamu yang mungkin agak tertarik dan merasa mampu ya, boleh deh dicoba aja nih Tong Pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Oke, nomor 2 balik lagi nih bareng Nadia dan juga Putri. Tentunya masih di Santai Siang.
1: Aku seneng banget tau gak sih? Kenapa? Ini bakal jadi hiburan yang makin seru banget ya.
0: Semoga bisa menghibur para pria yang patah hati dan kecewa ya setelah kemarin. Apa itu, ada apa?
1: Iya, di Piala Dunia itu kan bukan cuman olahraganya gitu ya, tapi kan betul. Ada stage-stage yang ditunggu juga.
0: Banyak entertainnya lah ya di sana.
1: Betul banget. Terus dan ada apa ini tuh? Ada kabar tentang Justin Bieber itu lagi dalam perbincangan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026.
0: Oh my god.
1: Jadi kalau misalnya negosiasi itu bisa sampai sepakat gitu ya, kayaknya sih harus sih kalau menurut aku nanti Justin Bieber itu bakal bergabung bareng sama Madonna, Shakira, dan juga BTS.
0: Oh my god, keren banget. Jujur ini kayaknya ciwi-ciwi pada happy banget sih. Pada langsung nonton bola. Kataku bener sih ya, bener. Marketingnya oke banget sih.
1: Kayaknya bakal rame nobar final Piala Dunia di mana-mana.
0: Betul banget.
1: Dalam laporan tersebut itu pertama kali diungkap media internasional TMZ ya, tapi sampai sekarang FIFA maupun perwakilan Justin Bieber tuh belum memberikan tanggapan resmi sih ya terkait kabar tersebut ya, karena memang sebelumnya ya untuk FIFA itu emang udah ngumumin kalau Madonna, Shakira, BTS itu bakal jadi penampil utama halftime show perdana final Piala Dunia. Dan acara tersebut itu bakal digelar pada 19 Juli 2026 di New York City.
0: Wow, keren banget. Kataku please harus banget sih ini ada Justin Bieber ya tahun kedua.
1: Dan karena memang nama Madonna sama nama Shakira tuh bukan nama baru sih dalam pertunjukan jeda pertandingan berskala besar ini gitu.
0: Kayaknya udah langganan ya dari FIFA ini tahun kedua.
1: Madonna
0: gitu
1: kan penampil utama di Super Bowl halftime 2012. Terus Shakira tampil bareng sama J-Lo di edisi 2020 ya. Dan Shakira tuh emang rekam jejaknya di Piala Dunia tuh kayak kayak lagu-lagunya tuh masuk semua.
0: Kayak gak tau kenapa warna suaranya tuh pas banget nih dengan Piala Dunia tahun 2012.

0: Kemarin juga udah ngisi pembukaannya ya di Mexico City bareng sama Burna Boy ya, dengan lagunya Dai Dai gitu. Terus juga
1: banget.
0: Justin Bieber juga sempat menghadiri seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Los Angeles bareng sama Hailey di situ ya. Dia juga tampil secara eksklusif untuk tamu VIP dengan membawakan sejumlah lagu dari album Swag yang dirilis pada 2025. Apakah nanti ini bakal tampil di final ya teman Pro 2 untuk memeriahkan ya Piala Dunia terbesar yang ditunggu-tunggu yang
1: kata aku harus banget
0: Kita tunggu aja gitu ya kabar terbaru dari Viva tentang Justin Bieber ini bakalan tampil apa enggak nantinya.
1: Pokoknya aku tungguin banget ya Tom Pro 2. Dan by the way ini Putri, mungkin ya ini aja informasi yang bisa kita sampaikan ya di Entertainment Today, karena ini udah mepet banget, bentar lagi udah menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Ya artinya kebersamaan kamu Tom Pro 2 sama Nadia itu udah hampir selesai ini. Tapi tenang aja, karena selain ini bakal ada Putri yang bakal lanjut menemani kamu.
0: Maksudnya apa ini?
1: Iya, aku bakal pergi Putri. Kalau gitu bye-bye.

siang Bro 2, santai siang info lokal hadir lagi buat nemenin kamu di edisi hari ini. Iya, hari apa nih? Hayo. Hari Selasa, tanggal cantik 7 Juli 2026 dan seneng banget Putri bakal punya informasi lokal buat kamu. Ya, itu artinya dari Nusa Tenggara Barat, bisa dari Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara atau di pulau seberang sana yang ada di Sumbawa. So buat kamu yang penasaran ya, mau update juga ya supaya tahu perkembangan terkini, pastikan kamu stay tune terus ya, dan bareng Putri di Info Lokal Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, teman Pro 2, info lokal yang pertama yang bakalan aku share buat kamu nih ya, yang penasaran sama kabar Nusa Tenggara Barat hari ini. Apa iya? Ini nih yang dari dunia pendidikan sih ya. Karena pendidikan itu adalah salah satu yang bisa ngebuat kita mengetahui banyak hal yang ada ya, termasuk teman Pro 2 yang mungkin kayak lagi melihat gitu ya potensi sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram ya. Dan SMA 1 Mataram ini kabarnya terus mematangkan persiapan menghadapi ajang lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat nasional, teman Pro 2 ya. Karena setelah berhasil di tingkat provinsi ya, jadi tidak sekadar menjadi peserta, sekolah juga menargetkan mampu menembus 3 besar nasional melalui program pembinaan yang lebih intensif dengan melibatkan guru pembina hingga narasumber eksternal. Dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mataram, Bapak Burhanuddin mengatakan keberhasilan menjadi wakil NTB pada ajang nasional itu merupakan hasil proses pembinaan yang telah dilakukan secara berkelanjutan di sekolah ya. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk tampil maksimal dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional. Dan ditegaskan juga target dipasang sekolah tidak sekadar mengikuti kompetisi ya, tapi SMA Negeri 1 Mataram menargetkan dapat masuk 3 besar nasional dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik. Dan untuk mencapai target tersebut, sekolah telah menyusun program pembinaan secara bertahap. Selain pendampingan rutin oleh guru pembina, peserta juga akan mendapatkan penguasaan materi dari narasumber yang memiliki kompetisi khusus di bidang 4 pilar kebangsaan ya. Dan dijelaskan juga materi yang dipelajari peserta tuh gak cuma berkaitan dengan pengetahuan umum aja, tapi juga pemahaman mendalam ya mengenai 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu pembinaan dilakukan secara intensif ya, agar peserta mampu memahami substansi materi sekaligus memiliki kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal saat perlombaan. Menurutnya, persiapan menuju tingkat nasional membutuhkan strategi yang berbeda dibanding saat menghadapi seleksi tingkat provinsi. Kompetisi nasional akan mempertemukan perwakilan terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia sehingga tingkat persaingan lebih ketat lagi ya. Tapi semoga aja ya, kolaborasi guru, peserta didik, guru pembina, orang tua, dan dukungan penuh dari sekolah itu bisa menghasilkan prestasi untuk membawa nama Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Oke, tetap bermimpi teman Pro 2 ya. Mimpi yang indah, mimpi yang kamu wujudkan jadi nyata juga dong ya. Apalagi kalau misalnya kamu mewujudkan dengan prestasi teman Pro 2. Karena memang banyak banget cara gitu ya untuk menunjukkan bahwa kita patut gitu ya untuk diberikan apresiasi, penghargaan ya, di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional ya, yaitu meraih 5 penghargaan pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 ya, yang digelar CNN Indonesia bekerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS di auditorium salah satu bank yang ada di Jakarta. Dan mewakili Gubernur NTB, Sekda NTB menerima langsung penghargaan yang diberikan dalam 5 kategori, yakni rencana aksi daerah, wakaf, keuangan mikro syariah, inovasi ekonomi dan keuangan syariah, serta pariwisata ramah muslim. Dan penghargaan tersebut diserahkan oleh jajaran pimpinan kementerian dan lembaga negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Menteri Pariwisata, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Republik Indonesia. Ya, dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB, Izzuddin Mahili mengatakan raihan 5 penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di NTB gitu ya. Dan menurutnya keberhasilan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah NTB gitu ya. Kedepannya semoga prestasi ini dinilai selaras gitu ya dengan visi pembangunan NTB makmur mendunia. Dan pemerintah NTB juga optimistis bisa terus memperkuat posisinya sebagai daerah rujukan nasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

0: 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Ayo kita main pro 2. Gak berasa banget ternyata untuk info lokal ya di Santai Siang edisi hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026 harus kelar dulu. Karena nanti aku bakal nemenin kamu di gelaran pro 2 FM selanjutnya. Bakalan ada info seputar anak-anak muda yang punya prestasi ya. Jadi buat kamu yang penasaran ya, bakal bahas apa gitu ya sore hari ini di Sore Ceria. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM. Teman terbaik kamu masih bareng sama Putri.

0: Teman Pro 2 pukul 16, waktunya Pro 2 Info dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. SMP Negeri 15 Mataram terus berinovasi dalam meningkatkan budaya literasi di lingkungan sekolah. Selain menghadirkan perpustakaan digital, sekolah juga menyiapkan berbagai program pendukung mulai dari pengembangan pojok literasi hingga penambahan koleksi buku non-teks agar minat baca siswa semakin meningkat. Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyu Indriani, mengatakan transformasi layanan perpustakaan menjadi salah satu langkah yang dilakukan sekolah untuk mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memudahkan akses siswa terhadap bahan bacaan. Menurutnya, perpustakaan digital yang diberi nama Andini dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram. Perguruan tinggi tersebut membantu proses digitalisasi perpustakaan mulai dari penyusunan sistem, pendataan koleksi buku, hingga pembuatan barcode untuk mempermudah proses peminjaman. Sri Wahyu berharap berbagai inovasi tersebut dapat membangun kebiasaan membaca di kalangan peserta didik sekaligus menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Wali Kota Bima Haji A. Rahman H. Abidin S.E. melepas atlet dan official kontingen Kota Bima yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Wali Kota Bima dan dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, seluruh kepala perangkat daerah, kepala bagian, para camat, serta jajaran pengurus KONI Kota Bima. Kontingen Kota Bima diberangkatkan berjumlah 530 orang, terdiri dari 405 atlet putra dan putri serta 125 ofisial yang akan mengikuti 24 cabang olahraga. Pertandingan yang akan digelar di Kabupaten Sumbawa Barat dan sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para atlet, Wali Kota juga menyatakan komitmennya untuk menyiapkan bonus bagi atlet yang berhasil meraih prestasi meskipun kondisi keuangan daerah sedang menghadapi berbagai keterbatasan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Sore Ceria hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini di tanggal cantik 7 Juli 2026 bareng sama yang cantik-cantik juga di sini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Ya, mau rame banget ya teman Pro 2 ya yang udah hadir di sini ya, dan seneng banget aku udah kehadiran teman-teman dari Putri Hijab Influencer ya tahun 2026 ya. Betul. Untuk tingkat Nusa Tenggara Barat. Ya. Congratulations dulu buat kalian.
1: Terima kasih banyak. Thank you.
0: Ini pemilihannya baru-baru ini ya?
1: Baru. Betul. Tepatnya 31 Mei kemarin.
0: Wow, masih 1 bulan menjabat ya. Betul. Kira-kira ya. Ini 2 bulan menjabat dan kalian pastinya sudah menjalani berbagai macam proses ya sampai Betul. Akhirnya bisa terpilih menjadi 3 besar ya berarti nih ya.
1: Sebenarnya ada 4 kan.
0: Oh, sebenarnya ada 4 ya. Tapi 3 besar nih ya yang hadir di sini ya untuk Putri Hijab Influencer Nusa Tenggara Barat 2026. Ya udah, kenalan dulu dari yang pertama sampai yang ketiga, atau dari yang mana dulu, dari yang ketiga, dua, satu, atau gimana?
2: Yang pertama aja
0: dulu. Oh, yang pertama aja dulu, silakan.
2: Oke, halo, selamat sore para pemirsa RRI Pro 2 FM. Perkenalkan, saya Mada Maharani, winner Putri Jafluencer Nusa Tenggara Barat tahun 2026.
0: Panggilannya?
2: Panggilannya Mada.
0: Oke, sekarang Oke. Sekolah atau kuliah?
2: Nah, sekarang unik nih jawabannya, Kak. Mm-hmm. Jadi bisa dibilang saya kuliah juga, mm-hmm. sambil kerja juga, sambil bisnis juga gitu.
0: Wow, ada 3 peran sekaligus ya. Betul, yang dijalani.
2: Betul. Kebetulan kantor kita deket, Kak. Saya di Jalan Langko juga, di KPPN Mataram.
0: Oh iya, ya ampun. Kantor tetangga.
2: Benar. Jadi kepleset nyampe nih.
0: Iya, benar banget. Deket banget ya. Bisa jalan-jalan mampir, cari Mada dulu deh.
2: Iya, benar. Konsultasi. Konsultasi ke KPPN Mataram.
0: Oke, ya. Dan Mada ini berhasil ya meraih juara ya, juara pertama. Next ke runner up.
3: Hai semua, selamat sore pemirsa. Perkenalkan, nama aku Vika Reni Putri, bisa dipanggil Vika, dan aku menjabat sebagai first runner up Putri Hijab Influencer 2026 Nusa Tenggara Barat.
0: Oke, kuliah, sekolah?
3: Baru lulus SMA dan menjadi maba tahun ini.
0: Wow, ya. Kuliah di mana?
3: Stika CRC.
0: Oke, bentar lagi ya bakal menjalani apa tuh namanya, masa pengenalan ya, dengan kampus ya. Kalau kampus tuh ospek.
3: Betul.
0: Ya. Oke, congrats ya. Dan iya, aku lupa ingetin, bukan pemirsa sapaannya, tapi teman Pro 2.
3: Oh, teman Pro 2. Baik, Kak.
0: Terus lanjut lagi.
4: Halo, selamat sore. Sore. Teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Rinip Aprilia, biasa dipanggil April. Saya merupakan runner up 3 Putri Hijab Influencer Nusa Tenggara Barat 2026.
0: Sekarang lagi?
4: Udah lulus kuliah.
0: Oke, udah lulus kuliah ya. Berarti udah dapat gelar sarjana. Yeah. Masya Allah ya.
4: Masya Allah.
0: Dengan berbagai macam latar belakang gitu ya, dan berhasil gitu ya untuk kayaknya sama-sama bakal berjuang di tingkat lanjut lagi ya, di tingkat nasional Putri Hijab Influencer 2026 nantinya ya. Tapi aku penasaran, kalian tuh gimana ceritanya sih bisa ikut Putri Hijab Influencer ini? Dari Mada dulu deh ceritain.
2: Oke, ini untuk kenapanya ya, kok bisa sih tahu Putri Hijab Influencer. Ini ceritanya, saya tuh pernah bergabung di suatu komunitas berbagi namanya mager.id. Mager ini bukan males gerak, tapi mari gerak.
0: Iya.
2: Nah, salah satu teman saya ada yang share info tentang Putri Hijab Influencer ini. Dan kebetulan sebelum menjadi Putri Hijab Influencer, saya juga telah memiliki visi yang sama dengan Putri Hijab Influencer, di mana saya ingin memberikan sebanyak-banyaknya manfaat di media sosial. Jadi memang saya sudah aktif di media sosial. Tujuannya ibaratnya, jika ada pengaruh buruk di media sosial, saya ingin memberikan konten-konten yang berupa penawarnya. Jadi konten-konten positif gitu. Kayak saya tuh pengen generasi muda nih gak cuma mengkonsumsi konten-konten yang ending-endingnya nanti akan merusak tapi yang akan benar-benar membangun. Kebetulan ketemulah dengan Putri Hijab tadi itu. Saya baca-baca, oh value-nya ternyata sama dengan apa yang telah saya jalani selama ini. Jadi saya berharapnya dengan berkolaborasi dengan Putri Hijab Lancer, maka tujuan saya dan tujuan Putri Hijab yang memang sudah sama ini akan semakin tercapai dengan optimal.
0: Wow, gitu, satu visi, misi.
2: Betul,
0: berarti
2: satu visi,
0: ya.
2: Jadi kita collab gitu, Kak.
0: Oke, dan bersyukurnya bisa ikut ambil bagian ya, apalagi sebagai winner di situ. Mangger juga udah pernah datang ke sini Kak Ratu dan kawan-kawan.
2: Benar,
0: udah beberapa kali on air di sini.
2: Emang
0: ya,
2: keren banget Mangger itu.
0: Oke. Bukan Mangger yang malas gerak.
2: Iya, benar, mari gerak.
0: Tapi mari
2: gitu,
0: geraknya, dan geraknya tuh kayak benar-benar berdampak banget sih yang aku lihat.
2: Benar,
0: ya,
2: aku sepakat banget Kak. Okay. Aku juga kagum.
0: Dan selanjutnya kalau dari Vika ya tadi ya?
3: Iya betul ya, Kak.
0: Kalau Vika, gimana awalnya bisa ikut Putri Hijab Influencer ini?
3: Nah, Vika mau cerita sedikit nih Kak. Jadi sebelum Vika mengikuti Putri Hijab Influencer, Vika pernah mengikuti Putri Remaja Indonesia tahun 2024, di mana pas di tingkat nasional Vika kesana dan tidak semua orang menggunakan hijab, hanya Vika dan Aceh yang menggunakan hijab. Nah, dari situ jadi Vika terinspirasi nih bahwa jilbab itu bukan halangan. Kebetulan ada ajang pigeon Putri Hijab Influencer dan Vika juga baru tahu sebenarnya, dan Vika ingin menambah lagi nih pengalaman Vika dan memperdalam lagi tentang hijab. Jadinya Vika mengikuti ajang ini dan alhamdulillahnya dapat.
0: Oke, ternyata memang hijab itu bukan jadi penghalang gitu.
3: Iya,
0: ya
3: betul,
0: yang mau berprestasi, yang mau ikut ajang apapun itu gitu ya, punya kesempatan yang sama juga.
3: Betul, Kak.
0: Nah, kalau cerita dari April gimana nih?
4: Oh iya, jadi cerita sedikit, sebenarnya kan setelah lulus kuliah kayak ya cuma di rumah aja, belum kerja kan. Jadi pas scroll-scroll sosmed ada salah satu teman yang followers gitu, yang saya follow, dia ikut Putri Hijab ini. Jadi kayak video perkenalan gitu. Nah, dari situ saya coba cari tahu tentang Putri Hijab ini dan tertarik karena memang saya tertarik di fashion dan beauty.
0: Okay.
4: Jadi dari sanalah saya tuh mau daftarkan diri gitu. Itu pun saya daftar di Hamin 1.
0: Wow, kalau emang rezeki gak kemana ya. Jadi bakalan dapat, alhamdulillah. Oke. Wow, itu jadi kebanggaan juga ya buat kamu yang dari awalnya bingung gitu ya, apa sih ini kegiatannya gitu ya, tapi jadi lebih tahu lagi gitu ya bahwa ada ajang untuk yang berhijab ya, untuk bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang lain.
3: Betul
0: ya.
3: Banget.
0: Kalau aku penasaran sih, kalau menurut kalian nih, apalagi sekarang udah jadi Putri Hijab Influencer nih, makna hijab buat kalian tuh apa? Dari Mada.
2: Oke, makna hijab untuk aku ya Kak ya, ini pertanyaannya keren banget. Jadi makna hijab itu seperti arti dari kata-katanya adalah pelindung. Pelindung yang bukan hanya untuk menutupi aurat kita, tapi juga pelindung kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena dengan hijab itu, dengan hijab yang menjadi identitas diri kita, itu juga yang mengingatkan kita jika suatu saat misalnya, namanya juga manusia ya Kak ya, ada godaan datang, sepertinya ini, hijab itulah yang menahan kita gitu Kak. Kayak, oh, saya adalah wanita muslimah, saya adalah role model bagi orang-orang. Karena walaupun orang belum kenal nama kita nih Kak, tapi dengan mereka melihat hijab kita, mereka mengetahui identitas kita bahwa kita adalah muslimah. Maka dari itu kita harus membawa nilai-nilai muslimah itu sebaik-baiknya. Begitu sih Kak.
0: Oke. Aduh, bermakna banget sih kalau menurut aku ya. Kayak bernilai sebagai pelindung buat kita, apalagi perempuan ya. Itu kayak banyak banget nih yang bisa, ya gimana ya, kadang kayak orang saking terpesonanya jadi kayak pengen godain atau kayak pengen sapa sih juga gitu ya, tapi dengan adanya hijab itu mungkin akan lebih segan juga.
2: Betul.
0: Ya. Oke, kalau dari Vika gimana?
3: Kalau Vika gak beda jauh dari Kak Mada, karena emang perempuan berhijab tuh jauh lebih dipandang tinggi daripada yang ini. Jadinya penggodaan lelaki terhadap perempuan tuh menjadi kurang karena dia melihat sosok perempuan yang berhijab tuh jatuhnya bukan hanya untuk menggoda tapi melihatnya adem seperti itu.
0: Biasanya disapanya tuh assalamualaikum.
3: Iya, betul.
0: Oke. Nah, dari April.
4: Oh iya, kalau dari saya makna hijab itu identitas ya.
0: Oke.
4: Identitas kita sebagai wanita muslimah dan juga sama sebagai pelindung kita dari pandangan-pandangan lelaki. Jadi kalau misalnya kita berjalan kayak kalau nggak pakai hijab terbuka kan lebih kayak di catcalling lah bahasanya.
0: Iya benar, sekarang lagi marak banget juga catcalling itu. Walaupun mungkin kita sebenarnya ya kita bisa jadi diri sendiri gitu ya, tapi dengan identitas hijab itu bisa jadi salah satu yang melindungi kita ya. Betul, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ya. Ntar kita bakal tanya-tanya lebih lanjut lagi deh ya. Ya, seperti apa sih nanti hijab itu bisa menginspirasi, apa yang bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan berhijab gitu ya, yang bukan menjadi penghalang gitu ya, teman Pro 2 ya. Stay tune terus masih di Sore Ceria untuk edisi hari ini bareng sama Putri Hijab Influencer NTB 2026.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Oke, teman Pro 2, masih nemenin kamu di gelaran sore ceria ya. Dan seneng banget aku masih bareng sama 3 putri ya. Jadi 4 putri sekarang ya, yang ada di studio ya. Ya. Tapi beda, ini gelar prestasi yang mereka dapetin gitu ya. Karena sudah mengikuti Putri Hijabfluencer NTB 2026. Kalau aku sih penasaran, ada gak sih kayak hal yang menantang selama kalian mengikuti ajang ini? Oke, Mada dulu.
1: Oke, ini untuk sharing pengalaman aku pribadi ya, Kak ya. Yang paling menantang adalah terjun di dunia modeling ini pertama kalinya buat saya.
0: Oke.
1: Karena sebelumnya kan latar belakang saya PNS gitu ya, Kak ya. Pernah sih ikut fashion show, tapi waktu TK, Kak. Itu udah lama banget.
0: Lama banget.
1: Sangat lama.
0: Oke, terus
1: habis itu di usia sekarang, usia 20-an, tiba-tiba harus mengeluarkan kembali bakat yang sudah lama terpendam itu. Yang sudah terpendam dari TK harus dibangkitkan kembali. Itu adalah tantangan yang paling menantang buat saya di Putri Hijab ini.
0: Begitu. Jadi bukan hanya sekedar hijab aja ya, tapi banyak proses lain juga yang harus ada di situ, yang dijalani juga berbarengan gitu ya. Karena kan harus tampil,
1: betul,
0: harus show gitu, betul, ya. Jadi catwalk ya, itu adalah salah satu yang harus dikuasai, yang cukup menantang ya di situ,
1: betul,
0: ya.
1: Kak. Hal sesimpel saat kita duduk, mata kita harus diisi ya, itu harus kita pelajari.
0: Iya benar.
1: Kemudian cara duduk, semuanya, cara tersenyum, cara menatap, itu semua harus diperhatikan benar-benar dari ujung bukan rambut ya, karena hijab ya.
0: Iya.
1: Ujung hijab sampai ujung kaki harus diperhatikan. Gitu,
0: iya,
1: Kak.
0: Lagi ujung hijab
1: karena bukan ujung rambut.
0: Iya, benar. Oke, berarti itu adalah tantangan yang memang harus dilewatin ya.
1: Betul, Kak. Karena bagaimanapun
0: harus dihadapi.
1: Betul, karena bagaimanapun kan ini beauty pageant ya, jadi memang modeling itu adalah yang salah satu yang utama. Dan yang menantang lagi karena modeling itu kan ada beberapa cabang ya, Kak ya. Ibaratnya ada yang untuk promosi produk, ada modeling secara umum, dan ini adalah modeling pageant terkhusus lagi pageant muslimah gitu. Dimana kita harus tetap menjaga aurat tapi tetap harus cantik begitu.
0: Benar-benar kayak komplit banget memang ya.
1: Betul.
0: Ini bahkan kayak lebih ada ekstranya juga karena,
1: betul,
0: menggunakan hijab.
1: Betul.
0: Ya. Bedanya dari pageant-pageant yang lain ya.
1: Betul.
0: Oke, itu dari Mada ya. Nah, kalau dari Vika gimana?
2: Sejujurnya kalau Vika buat yang menantang banget, enggak, Kak. Karena Vika kebetulan suka banget ajang pageant dan emang modeling gitu, Kak. Jadi untuk yang menantang, apalagi perihal catwalk, malah Vika suka banget. Yang orang lain hindarin, Vika suka gitu, Kak. Malah Vika mencari-cari nih mana yang orang gak berani gitu.
0: Oke, jadi kayak gini, kayak pengen aku harus menghadapi ini gitu ya,
2: ya.
0: Kayak justru nyari. Ini adalah challenge buat aku nih, bisa gak ya kalau di ajang ini gitu,
2: betul,
0: ya. Karena sebelumnya kan udah ikut ajang pageant
2: ya, betul,
0: yang
2: Kak,
0: lain juga. Emang udah ada base untuk yang catwalknya itu udah ada gitu ya. Tapi kalau untuk kayak public speakingnya juga itu udah mulai terasah juga ya.
2: Iya, mulai dari mengikuti ajang-ajang ini malah Vika menjadi semakin berkembang gitu, Kak. Karena yang tentunya dibutuhkan public speakingnya juga gitu. Jadi dari setiap ajang Vika ikutin, dari situ juga Vika belajar tentang public speaking, tentang semua yang ada di pageant, Kak.
0: Oke. Terakhir dari April, apakah ini menantang?
3: Iya, kalau dari April ini benar-benar menantang banget karena ini pertama kalinya untuk berani tampil di depan banyak orang, dan ini pageant pertama, dan juga tantangannya di kan ini hijab influencer kan, jadi itu menginfluence banyak orang.
0: Betul.
3: Jadi kita tuh di sosmed harus aktif, sedangkan saya baru aktif itu pas mulai di Putri Hijab ini. Jadi tantangannya karena harus tetap aktif di sosmed sama harus berani tampil dan mengasah modeling juga public speaking, itu sih tantangannya.
0: Jadi cukup banyak hal yang menantang ya, kalau bagi April sendiri, tapi ternyata bisa gitu ya. Dan mungkin gak disangka-sangka ajang pageant pertama tapi berhasil gitu ya. Untuk mendapatkan tugas yang harus dijalani selama satu tahun menjabatnya. Tapi kalian pernah gak sih kayak dapat komentar negatif gitu ya dengan berhijab gitu ya, atau kayak berhijab tapi kok aktif di publik gitu, pernah gak sih kayak dapat komen yang kayak gitu, kayak terlalu tampil? Terus kalian gimana sih cara menghadapi itu?
1: Oke, mulai dari saya dulu mungkin ya kak ya. Kalau dari saya, kebetulan cerita sedikit, saya berhijab mulai dari kelas 4 SD. Jadi memang sudah cukup lama berhijabnya. Alhamdulillah selama dari awal berhijab sampai dengan sekarang tidak ada komentar negatif yang masuk kak. Dan karena alhamdulillah juga, saya selama ini membawa hijab saya dengan, menurut saya, dengan baik begitu. Jadi memang saya pikirkan betul bagaimana agar saya ini benar-benar menjaga hijab saya, bukan hanya menempel di kepala menutupi rambut, tapi juga balik lagi seperti yang saya sebutkan, menjadi identitas saya sebagai muslimah. Maka saya harus menjaga perilaku saya sebagai muslimah. Jadi walaupun saya tampil, seperti yang saya tadi sampaikan, salah satu tantangannya adalah modeling tapi harus tetap menjaga syariat. Nah, itu dia. Jadi memang justru kita ini kayak bikin gebrakan baru gitu loh kayak. Walaupun kita berhijab, menutup aurat, menjaga syariat, tapi kita tetap bisa tampil kok dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam.
0: Oke. Jadi memang itu justru tantangannya tuh ketika orang hijab kok tampil gitu ya. Betul. Tapi ada caranya.
1: Betul,
0: ya, dengan berpakaiannya, menutup aurat-auratnya juga yang gak boleh diperlihatkan gitu ya. Betul. Supaya hijabnya tuh benar-benar bisa jadi pelindung.
1: Bener.
0: Oke. Nah, kalau Vika gimana?
2: Kalau Vika sejujurnya ada kak, tapi cara Vika mengambil komentar orang negatif, Vika gak terlalu mikirin yang gimana-gimana, yang nanti itu malah ngebuat mental Vika sakit. Jadi kalau emang pesannya yang membuat Vika sadar kalau oh ini gak boleh, itu baru Vika ambil. Tapi kalau yang nyakitin dan bikin sakit mental tuh Vika gak ambil-ambil banget. Dan Vika kadang suka lalai post foto berhijab yang masih kelihatan leher seperti itu. Nah dari situ tuh Vika, dari ajang ini Vika belajar, oh ini tuh gak boleh begitu. Nah dari komentar-komentar orang yang ngasih tahu dengan baik kalau itu juga gak boleh, itu Vika ambil banget masukannya kak. Gitu.
0: Jadi kayak gak ini ya, kayak gak menutup komen gitu ya. Boleh. Masukan, komentar diterima tapi difilter.
2: Betul.
0: Mana yang mau ditanggapin sama yang ya udah biarin aja gitu ya. Supaya enggak pusing juga sih. Namanya juga kalian bakal jadi apa ya? Sosok influencer ke depannya berarti kan bakal banyak yang ngelihat kayak gimana aktivitas kalian, apa yang kalian share di media sosial itu bakal mempengaruhi ya followers kalian. Betul, ya. Nah, kalau April gimana?
3: Kalau dari April sejauh ini belum ada sih komentar-komentar yang negatif di konten-konten April. Cuma tantangannya yaitu tadi, tantangannya itu pas mau nge-post sesuatu tuh kita harus filter dulu ini boleh enggak gitu. Sampai saya sering tanya ke Vika kalau misalnya mau post sesuatu tuh ini boleh enggak ya nge-post kayak gini gitu, karena berhijab kayak gini bagus enggak ya gitu. Karena takut kan sekarang udah jadi terlihat sama banyak orang, banyak role model gitu. Jadi ya tantangannya di itu sih.
0: Oke, harus benar-benar ngelihat ini layak nggak ya kalau misalnya aku posting konten ini gitu ya. Dan itu memang salah satu cara untuk mencegah gitu ya komentar-komentar negatif. Kalau misalnya kalian nggak mau ambil pusing gitu ya dengan komentar-komentar orang, sebenarnya itu tergantung dari yang ngelihat kan. Semua orang kan sudut pandangnya beda-beda.
1: Betul,
0: ya
1: banget.
0: Dan kita gak bisa melarang komentar apapun itu. Kita udah harus siap menerima komentar apapun itu. Kalau positif alhamdulillah, tapi kalau negatif ya di filter aja. Mana yang patut, layak, ya udah. Tapi kalau enggak, gak perlu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan juga dari teman Pro 2 yang udah ikutan. Ini ada Salsa, ya. Seneng banget ya bisa ada narasumber putri yang hijab gitu katanya. Ini kalau dari Salsa mau tanya, kan hijab itu adalah salah satu yang bisa membatasi ruang gerak katanya ya. Menurut pengalaman kalian, justru ya hijab itu membuka peluang apa aja? Dari Mada.
1: Oke, baik. Jadi bagi saya hijab itu sama sekali bukan penghalang, Kak. Hijab itu justru yang melindungi kita. Jadi kita bisa bergerak sebebas-bebasnya di dunia apapun itu, dunia akademik, bahkan dunia modeling sekalipun, dunia seni, semuanya bisa. Tapi dengan hijab itu yang melindungi kita agar kita tetap benar-benar menjadi muslimah yang menjaga syariat. Dan untuk peluang yang terbuka, menurut saya semua peluang bisa terbuka, Kak. Karena dengan kita menggali potensi kita, mempertahankan identitas kita sebagai muslimah, maka rezeki itu nanti pasti akan terbuka sesuai dengan yang kita usahakan. Dan apalagi zaman sekarang ya, Kak ya, kita untuk mendapatkan rezeki tidak harus keluar rumah begitu.
0: Betul.
1: By online pun bisa. Kita nyalain kamera, kita berkreativitas menggunakan hijab kita. Apapun konten yang kita upload, apapun kreasi yang kita buat, apapun karya yang kita usahakan, itu sama sekali tidak berpengaruh apakah berhijab atau tidak berhijab gitu. Maksudnya bukan kayak berhijab terus akhirnya orang-orang jadi gak suka. Enggak kok, sekarang orang udah open-minded. Jadi selama kita berusaha, selama kita menggali potensi terbaik diri kita, pasti peluang itu akan terbuka. Dan bahkan dari hal yang tidak disangka-sangka, kayak saya siapa sangka suatu saat akan ada di dunia modeling gitu.
0: Terakhirnya TK pula.
1: Betul, terpendamnya terpendam banget gitu. Tapi balik lagi, dengan memegang nilai-nilai muslimah, dengan menggali potensi, dengan mempercayakan diri kita sendiri, maka kesempatan dan rezeki pasti akan terbuka. Apapun itu jalannya, apapun itu caranya, selama itu baik, insya Allah Allah akan meridhoi.
0: Amin. Nah, kalau dari Vika nih, gimana?
2: Kalau dari Vika, seperti apa yang Vika bilang tadi, kalau hijab itu bukan halangan untuk menggali potensi. Justru sekarang ada ajang, yang salah satu ajang ini, Putri Hijab Fluencer, itu tuh tidak membatasi untuk mengejar potensi, mengejar prestasi. Jadi hijab tuh bukan halangan. Apapun yang

0: Siti gitu. Betul. Ya, dan Vika yang emang ada basic juga gitu ya, justru makin memudahkan ya. Nah kalau dari April nih yang baru pertama, ternyata juga bisa loh gitu. Nah kalau dari April gimana?
1: Iya, halo Salsa, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya tuh hijab tuh bukan tantangan, justru menjadi peluang. Kayak contohnya sekarang, saya kan lulus kuliah nih, belum kerja apapun, terus ada kesempatan untuk mengikuti Putri Hijabfluencer, dan di situ kan yang berhijab yang bisa mendaftar. Jadi banyak banget sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita ambil walaupun kita menggunakan hijab. Kayak contohnya bisa menjadi modeling yang seperti sekarang, juga bisa menjadi influencer yang memakai hijab dalam fashion dan beauty, itu juga bisa.
0: Oke.
1: Bukan tantangan sih kalau
0: justru kayak itu memberikan peluang yang lebih banyak lagi gitu ya. Betul. Untuk mencoba sesuatu yang baru ya, tanpa kayak mikir-mikir ini harus open jilbab gitu. Enggak ya, tapi emang ada juga segmen-segmennya. Apalagi kita NTB adalah negara yang mayoritasnya muslim ya. Oke. Dan kalau aku penasaran sih sebenarnya, kalau kalian nih pengen buat konten gitu ya, konten apalagi udah jadi hijabfluencer ya, Putri Hijabfluencer gitu ya, kayak pengen bikin konten yang seperti apa gitu untuk bisa disebarkan supaya bisa menginspirasi anak-anak muda yang ada.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak, pertanyaannya bagus banget. Kalau dari saya sendiri, saya memiliki prinsip, saya ingin menyampaikan sesuatu yang memang saya kuasai begitu Kak. Jadi yang memang di bidang saya, yang memang pernah saya pelajari secara formal, maupun yang memang saya sudah memiliki sertifikasinya.
0: Oke.
2: Begitu. Jadi kalau saya memang berfokus pada pengembangan diri melalui personal branding, bisnis, dan juga mentalitas dalam bekerja, begitu sih Kak. Karena latar belakang saya sebagai pembisnis, kemudian saya juga seorang pekerja, dan saya memiliki sertifikasi juga dalam hal digital marketing maupun artificial intelligence for digital marketing. Nah, untuk personal branding, kenapa saya tertarik untuk menginfluence tentang itu, karena saya sendiri pernah mengalami struggle Kak, jujur aja. Namanya juga anak muda ya. Ada saat-saatnya dulu saya orangnya sering insecurean, gak percaya diri, sampai akhirnya di suatu titik saya merasa, wah saya gak boleh kayak gini terus, saya harus fight nih, gimana caranya saya gak tenggelam dalam insecurity saya gitu. Dan akhirnya dengan berbagai macam cara, keluarlah saya dari belenggu itu gitu. Sehingga saya ingin anak-anak muda yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan dulu juga keluar dari belenggu itu. Ayo kita percaya pada diri kita sendiri, ayo kita gali potensi kita, dan jadilah versi terbaik kita, begitu.
0: Oh, wow, gitu. Jadi memang banyak banget ya.
2: Bener.
0: Hal-hal yang bisa disampaikan melalui konten ya. Betul. Apalagi sudah menjadi sosok Putri Hijabfluencer. Nah kalau Vika apa?
3: Kalau Vika untuk konten itu tuh lebih ke untuk menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang yang seumuran dengan Vika gitu. Untuk lebih bisa menggali potensinya, nggak hanya nge-stuck di situ-situ aja. Apalagi sekarang banyak orang seusia Vika yang berkegantungan sama lelaki. Nah, dimana di situ tuh mereka malah terkunci dengan pasangannya, dimana dia tuh malah gak bisa berkembang karena terlalu fokus sama pasangannya yang belum tentu menjadi miliknya besok gitu. Ya, jadi mulai melalui konten edukasi-edukasi Vika tuh yang menginspirasi untuk anak muda zaman sekarang, seperti itu Kak.
0: Oke. Jadi mumpung masih muda, yuk explore.
3: Betul.
0: Yuk lakukan apa yang memang sesuai sama bakat, minat gitu ya. Dan kita gak tahu kita bakal menemukan yang mana nih yang sesuai sama kita, passionnya gitu ya. Dan jangan sampai dilewatin sih menurut aku, apalagi masih muda-muda ya. Vika kan baru tamat SMA ya, jadi kayak masih panjang banget ya apalagi yang harus dilalui ya. Nah kalau dari April apa nih kontennya?
1: Kalau konten-konten yang mau April buat itu kayak menginspirasi

0: anak-anak muda untuk berani keluar dari zona nyamannya dan lebih percaya diri sama potensi mereka. Karena nanti kalau udah, maksudnya udah 20-an ke atas itu bakalan kayak susah ya. Walaupun semua orang bisa memulai dari umur berapapun, tapi lebih baik itu dimulai dari awal. Karena pengalaman dari diri saya sendiri, karena sekarang baru memulai di umur 24 tahun, baru saya berani tampil, baru berani untuk memulai, seperti itu. Jadi ingin menunjukkan ke mereka kalau sekarang mulai aja dulu.
1: Oke, lebih cepat lebih baik ya. Betul. Dan jangan sampai kayak udah terlambat nih, gak ada kata terlambat.
2: Gak ada.
1: Kapanpun itu bisa. Ya.
2: Kapanpun itu masih muda ataupun bahkan sudah menikah, itu sama sekali bukan halangan kalau kita nggak bisa berkembang. Kadang kan ada yang mikir gitu ya, kayak kadang mikirnya, wah saya sudah menikah, saya udah nggak bisa ini. Bisa, masih bisa.
1: Dan terakhir nih, karena udah di 16:54.
2: Wah, gak terasa ya kamu tuh. Baru aja deh kita di sini.
1: Iya emang. Mungkin kayak apa sih pesan-pesan kalian untuk anak-anak muda yang ada gitu, supaya semangat untuk berkarya, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjadi sosok perempuan yang berdaya.
2: Oke, baik. Halo, siapapun yang sedang mendengar kita sekarang, aku punya pesan untuk kalian supaya bisa mencapai potensi terbaik kalian. Aku juga pernah merasakan di posisi yang tidak aku sukai. Aku pernah merasa insecure, aku pernah merasa tidak percaya diri, dan aku tahu itu rasanya berat dan tentu saja tidak nyaman. Tapi aku pengen bilang bahwa kita semua punya potensi di diri kita yang kita tuh butuh kepercayaan dari diri kita untuk mengoptimalkan potensi itu gitu. Jadi saran dari aku, yuk kita kurangi insecure kita. Walaupun kadang insecure itu pasti akan ada, tapi kita kurangi, kita fokus pada kelebihan-kelebihan kita, karena setiap dari kita pasti telah dibekali berbagai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan sebanyak-banyaknya manfaat di bumi Allah. Maka dari itu, yuk kita jaga kepercayaan dari Allah, dari Tuhan kita yang telah memberikan kita kelebihan. Kita gali kelebihan dan potensi itu, jadilah versi terbaikmu dan berikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi lingkungan sekitar dan sebanyak-banyaknya orang. Itu pesan dari saya, terima kasih.
1: Oke, dari Vika.
3: Kalau dari Vika, jangan biarkan dirimu nge-stuck di situ-situ aja. Explore semua apa yang kamu mau. Jangan ragu untuk mengambil langkah. Dan jangan pernah melihat belakang apa omongan orang tentang apapun itu. Tetap jalan di jalan kamu sendiri. Ingat Tuhan bersamamu, orang tua di samping kiri kananmu.
1: Oke. Karena kita pasti punya support system yang siap untuk membantu apapun itu. Betul. Mengawal dan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Oke, terakhir dari April.
0: Halo semuanya. Jadi kalau dari saya tuh berani untuk memulai hal baru, keluar dari zona nyaman, dan juga percaya sama diri kamu sendiri kalau kamu bisa, karena kita tidak akan pernah tahu kita sehebat apa kalau kita belum coba.
1: Setuju banget ya. Kita gak bakal tahu kalau kita gak mau nyoba apapun itu. Harus dicoba dulu ya, apapun hasilnya itulah yang terbaik. Dan kamu udah mau untuk mencoba, kamu udah memenangkan diri kamu sendiri. Gak usah saingan sama orang, sama diri sendiri dulu. Ya. Cukup sama diri sendiri, ternyata bisa gitu ya. Kayak gak usah bandingin diri kamu sama orang lain. Kamu adalah kamu ya. Betul. Kamu bisa berkembang dengan cara kamu sendiri, menemukan apa yang kamu suka gitu ya, tanpa kayak harus jadi orang lain gitu ya. Gak perlu kayak gitu. Wow, menginspirasi banget. Thank you buat Putri Jefluencer Nusa Tenggara Barat 2026. Dan semangat juga untuk ajang nasionalnya nanti ya.
2: Terima kasih.
1: Berapa bulan lagi kira-kira itu?
2: 1 September kebetulan.
1: Oke. masih panjang persiapan dan kalian pasti akan jalanin berbagai macam program juga ya.
2: Betul.
1: Oke, semangat pokoknya ya. Dan karena udah mau jam 17.16.58, oke, kita harus closing. Langsung kalau gitu dari Jalan Langkau 83 Ampenan, Putri pamit, Mada.
2: Saya pamit undur diri.
3: Vika pamit undur diri juga.
0: Abdul pamit juga.
1: Oke, bye-bye.

no more walking red flag. Why don't you leave?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih Nay, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampah

cipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Tahukah anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1.

1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah, zona 2 untuk wilayah Afrika, zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa, zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan, zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya, zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggita Fakur hadir kembali untuk nemenin kamu teman Pro 2 edisi hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026. Dan senang banget Putri bakal punya informasi kata-kata mutiara islami ya, sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18:13 ya. So buat kamu yang baru aja menyelesaikan kegiatan, aktivitas atau apapun itu ya, kita sama-sama mengingat dulu bahwa kita gak lupa harus bersyukur dan beribadah ya. So stay tune terus ya, kita dengerin dulu single-single religi berikut ini.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Hasbunallah ya teman Pro 2, cukup Allah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Cukup Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung teman Pro 2 ya, atau tempat kita berserah atas apa yang terjadi dalam hidup kita, yang kadang kita mungkin kayak surprise, ternyata kita harus menghadapi berbagai macam hal ya, termasuk kayak kamu bisa mendapatkan kesenangan, kamu bisa ngedapetin kesusahan, kamu juga bisa mendapatkan hal-hal yang gak disangka-sangka ya, dan itu ngebuat kamu terus belajar gitu ya, untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya, dengan ketenangan hati, terus juga menguatkan iman kita juga gitu ya, bahwa segalanya akan baik-baik saja ketika kita menghadapinya dengan percaya gitu ya, bahwa kita pasti akan diberikan jalan keluar ya, diberikan jalan terbaik untuk menyelesaikan apapun itu permasalahan yang sedang kamu alami di dunia ini teman Pro 2. So buat teman Pro 2, semoga aja apapun yang kita lalui hari ini gitu ya, itu gak mengurangi rasa syukur kita, rasa bahwa kita bisa melakukan versi terbaik dari diri kita, dan tentunya atas berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Teman terbaik.

padamu ya teman Produe. Single yang satu ini mengingatkan kita untuk selalu kembali kepada sang pencipta kita gitu ya, bahwa hal-hal yang kita hadapi di dunia ini hanya sementara, akhirat yang selamanya. Jadi selama dikasih kesempatan gitu ya, kita perbaiki diri. Kalau misalnya pernah melakukan kesalahan, mohon maaf, minta ampun ya, dan semoga aja bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, belajar dari kesalahan gitu ya, supaya tidak mengulanginya lagi. Dan semoga aja kita selalu dilindungi ya dari hal-hal seperti itu teman Pro 2, dan akan membuat teman Pro 2 jadi makin tersadar bahwa dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah selamanya.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan,

Dalam sujudku teman pro 2 dari Hani. Ya, buat kamu jangan lupa dalam sujud berdoa, memohon ampun, diberikan petunjuk ya, dan semoga kebaikan selalu menyertai dalam hidup ya. Amin ya rabbal alamin. Dan teman pro 2, sampai di sini aku nemenin kamu ya, karena ternyata udah mau pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di Senja Tafakur. Jadi aku harus segera pamit. Nanti bakal ada Julang nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda. Teman terbaik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: 102 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info per 2 bersama Julian Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Tuan Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih 5 penghargaan pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026. Acara ini Tuan Pro 2 digelar oleh CNN Indonesia bekerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Auditorium Bank Mega Jakarta Selatan. Mewakili Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima langsung penghargaan yang diberikan dalam 5 kategori, yakni Rencana Aksi Daerah, Wakaf Keuangan Mikro Syariah, Investasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta Pariwisata Ramah Muslim. Dan penghargaan tersebut Tuan Pro 2 diserahkan oleh jajaran pimpinan kementerian dan lembaga negara, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, Menteri Pariwisata dan serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB Izzuddin Mahli Tuan Pro 2 mengatakan raihan 5 penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di NTB. Informasi selanjutnya Tuan Pro 2. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperkuat upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal melalui rapat koordinasi operasi gabungan pemberantasan dan pengumpulan informasi cukai tembakau ilegal. Melalui operasi gabungan tersebut, Tuan Pro 2, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara menargetkan pelaksanaan 40 kali operasi sepanjang 2026 guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayahnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sahabuddin, mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan instrumen penting yang bersumber dari kontribusi resmi pelaku usaha sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, operasi gabungan tidak hanya bertujuan menegakkan hukum tetapi juga melindungi penerimaan negara dan menekan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini Tuan Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti rangkaian segmen menarik lainnya. Salah satunya adalah Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Setelah ini akan ada Edit dan juga David Tuan Pro 2 dengan bintang tamu spesial Usi Sulistiyawati. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Exclusive thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: sama Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Kita sudah kedatangan tamu spesial, ini dia. Usi Sulistyawati.
2: Halo. Datang lagi ke sini.
0: Setelah berapa lama ya,
2: Bro? Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun. Ya.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin. Dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Ya. Bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Kan,
1: bener.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana, apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: enak kan, nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, agak
1: susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat,
1: enggak
2: lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari dong berdua.
2: Kalau 42
1: itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Full
2: maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi
1: itu.
0: Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin ada podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, dua
2: kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil banget. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari lari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan program, ada yang pengen kurus ya,
2: karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari. Tetap lari.
0: Benar-benar. Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu. Mau ikut lomba di mana? Mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana? Sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya. Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh iya,
2: 5 bulan 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik, Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu kan.
2: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya kan
0: benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic teman berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh mas pas sudah megang mic gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik
0: juga
2: ya, kangen kan. Kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Oh, udah lupa liat. Wah, sampai menyanyiin juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlas kah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomongnya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, benar.
2: Iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, langsung di-spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa
2: menikah
1: tahun?
2: Dari 2012.
1: Oh kan, udah lama banget.
2: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya? Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Tahu
1: enggak? Apa
2: itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: apa
0: lagi? Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak-agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
1: Nah, misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Ya lebay. Mungkin ada lah gitu kan.
0: Nah,
1: itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener,
2: kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu. Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Kan? Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Pas banget dong.
2: Iya, jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukuk gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kan?
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
1: Oh, iya.
2: Kan? Itu udah 400.000 dapet tuh waktu itu.
1: Wow, iya, banyak
0: udah banyak.
1: Lumayan. Ya,
0: benar.
2: Jadi kekurangannya harus kita terima.
1: Nice.
2: Tapi kalau udah nikah iya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Kalau lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Banyak lagi.
1: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru habis.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya, benar.
2: Komit nggak? Komit ya udah, jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes,
1: gitu.
2: Fun project benar.
0: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerin ya. Di luar negeri dengerin.
2: Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's go.
0: Dari Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Live Chat.

0: FLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, sama Bro 2. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Capcicuda.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Nggak pernah,
2: berarti. Nggak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi, karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku, lebih
0: menantang nyanyi. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain nih.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay.
2: Juga. Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, yang bakbuk, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: sentuh doang.
2: Gitu. Jadi
1: aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus, oke, gue harus latihan ya, latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang.
2: Baru bayangin aja ya.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara naik kila.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Okay, okay.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya. Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya.
2: Kan?
0: Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya. Behind the scene. Iya.
0: Bener. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Bener. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Gak ditonton kan sebenarnya. Gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya. Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Victory,
2: ya ampun. masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oh oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal kamu sih lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan,
2: yeah.
1: Kamu sih akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Aman ya?
0: Aman ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawatan bareng sama kamu sih.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Threats dong.
0: Aduh.
1: Oke deh. Kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawatan untuk kamu sih.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku enggak suka matcha.
1: Oh, enggak
2: suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
2: Ada
1: berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku bener kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya gitu kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap
1: hari. Gitu.
2: Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu,
0: kasian
2: ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan, di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing, di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi keliat cat dimanapun kita kasih. Gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Oh,
2: sampai
0: iya.
2: Sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: iya,
2: kan
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Bener. Iya
0: bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di gugur.
1: Serem juga ya.
0: Kira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang ngopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuma gitu doang kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuma kopi sedikit banget cuma sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
1: pernah juga.
2: Aku enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya enggak?
0: Valid.
1: Ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujur lah perempuan.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini kesitu dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Wah, ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf.
1: Apa aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas udah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Iya.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Bener, kan kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener.
2: Semuanya harus nurut, ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya ada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya benar. Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, generasi berubah.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race.
1: Ada
2: juga itu.
1: Kalau sambil

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua ya.
0: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu benar-benar.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang ya
0: masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Ditonton.
1: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update, pastinya bisa di follow langsung Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much
2: guys. Terima kasih. Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama, pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Di Jaga Malam bareng sama Julang teman Pro 2, setelah tadi kita mengikuti music live chat langsung dari Pro 2 RRI di Jakarta, ada Edit dan juga Davi teman Pro 2 barengan sama Usi Sulistiyawati. Ya tadi seru banget obrolannya ya. Malam hari ini kembali bersama Julang, kembali akan menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Seperti biasa teman Pro 2, Jaga Malam akan hadir untuk kamu selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi kamu yang punya cerita apapun teman Pro 2, boleh banget langsung aja sharing barengan sama Julang malam hari ini ya. Dan tentunya untuk kamu yang mungkin baru aja join dan bingung gimana sih caranya untuk curhat ya, boleh aja langsung kamu WhatsApp kita di 0819020570 atau lewat Instagram kita di @pro2fmmataram. Oke teman Pro 2, Julang akan kembali untuk kamu setelah beberapa single berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

teman Pro 2, balik lagi barengan sama Julang setelah single-single barusan ya. Salah satunya single milik Keisha Lefranca dengan Tak Ingin Usai. Wah, kalau dengar lagu itu ya teman Pro 2, aku serasa dibawa ke tahun 2022. Ingat banget lagu itu tuh booming banget teman Pro 2 di tahun itu gitu ya. Banyak banget berseliweran di FYP, di media sosial lainnya juga sebagai back sound quotes biasanya teman Pro 2. Hafal banget aku ya. Aduh, dulu tuh ya teman Pro 2, aku balik ke zaman aku waktu di Jogja pertukaran mahasiswa itu teman Pro 2. Lagu ini ya, lagu yang barusan diputar itu kayak seakan membawa aku ke memori di mana pulang dari kegiatan teman Pro 2 di bis bareng-bareng capek gitu ya. Terus lagu itu kebetulan bisnya tuh ada ini teman Pro 2, TV-nya di dalam, karaoke kita ya. Karaoke lagu ini kayak seru banget ya. Terus di sana kita sama-sama nyadar gitu kalau tinggal beberapa pekan bareng di Jogja gitu ya. Jadi kayak vibes-nya sedih banget teman Pro 2. Makanya kalau setiap aku dengar lagu ini, terus lagu Lift Me Up gitu ya, itu kayak wah benar-benar momen 2022 di Jogja sih melekat banget teman Pro 2. Ya gitulah teman Pro 2 ya, memang sampai detik ini Jogja masih indah untuk dikenang gitu ya. Gak tahu kapan lagi rezekinya bisa kembali datang gitu ya. Tapi ya berdoa aja teman Pro 2. Mungkin sekarang kita lagi mengumpulkan dulu pundi-pundinya, mengumpulkan pengalamannya juga teman Pro 2 ya. Siapa tahu nanti habis ini gitu ya, gak ada yang bisa menebak, kita bisa tiba-tiba jalan-jalan ke Jogja mungkin ya pada akhirnya gitu ya teman Pro 2. Karena melihat dari bagaimana aku dulu teman Pro 2 gak expect bakalan ke Jogja secara gratis gitu ya, karena pertukaran itu selama 6 bulan. Padahal ya teman Pro 2, di awal tahun 2022 itu aku udah kayak planning mau ke Jogja selama seminggu aja dengan budget pas-pasan gitu teman Pro 2. Tapi ada aja yang buat dia ketunda gitu ya. Dan akhirnya ya itulah teman Pro 2, kita gak tahu, kita gak pernah tahu ada apa di depan gitu ya. Tuhan ngasih aku yang lebih malah dari ekspektasi aku waktu itu teman Pro 2. Aku dikasih sebulan di Jogja ya. Satu semester 6 bulan berarti ya. Itu lama banget dari yang awalnya cuman mau 1 minggu aja gitu menikmati Jogja. Tapi ya siapa sangka takdir aku teman Pro 2 6 bulan di sana ya, menjelajahi, bertemu orang-orang baik juga teman Pro 2, yang itu aku syukuri banget gitu ya. Kenangannya, bertemu dengan orang-orangnya juga teman Pro 2, apa yang aku dapat selama di Jogja sana gitu ya, sungguh hal-hal yang memang sudah diatur gitu untuk kita teman Pro 2. Jadi aku kayak ketika sekarang mungkin ada di fase yang kayak waduh capek nih gitu. Tapi mungkin akan ada sesuatu hal yang lebih indah lagi gitu di depannya teman Pro 2 ya. Ini secuil motivasi ya di awal-awal segmen ini teman Pro 2. Siapa tahu kita bisa sama-sama survive ya teman Pro 2. Mungkin kamu juga lagi ada di titik terendah kamu sekarang, terus lagi ada di fase-fase dimana kamu tuh jengkel banget sama orang teman Pro 2. Kamu udah kayak harus bertahan sendiri gitu ya, harus kayak kuat-kuatin diri aja dulu teman Pro 2. Kamu masih optimis di depan ada sesuatu yang indah gitu ya. Aku mungkin mau kayak mendorong gitu bahwa itu tuh bisa gitu teman Pro 2. Itu tuh ada gitu sesuatu hal yang kamu nantikan gitu ya. Mungkin sekarang kamu bilangnya when ya gitu, mungkin nanti beberapa saat lagi gitu ya, gak lama dari ini gitu kamu akan menemukan titik bahagia kamu.
untuk semuanya ya teman Bro, untuk aku, untuk kamu gitu, entah itu cewek, cowok gitu ya, semuanya teman Bro 2. Oke. Okay? Nah, ngomong-ngomong soal Jogja ya, aku kayaknya mau puterin deh salah satu lagu dari musisi Jogja yang satu ini ya. Ini band yang kata orang dia tuh band yang gak punya haters teman Pro 2, band yang masih eksis sampai sekarang, band yang isinya tuh personilnya teman Pro 2 idola baik dari gen milenial sampai dengan gen Z ya, gen Alpha juga sekarang udah mengidolakan ya teman Pro 2. Ya udah, aku mau mengajak kamu teman Pro 2 mendengarkan lagu milik Sheila on 7 dengan Pejantan Tangguh. Let's go.

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Teman Pro 2, Julang masih ada di sini di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Aku mau bacain nih teman Pro 2 dari salah satu teman Pro 2 yang dia gak mau disebutkan namanya, tapi dia mau misuh-misuh katanya teman Pro 2 ya. Jadi dia bilang teman Pro 2 tolong dibaca dengan nada marah dan kesal katanya ya. Gimana marah dan kesal itu teman Pro 2? Oke, I'll try ya teman Pro 2. Oke, ini dia pesannya teman Pro 2. Aduh, aku gak ngerti lagi ya sama orang yang sok banget di tempat kerja. Apa-apa tuh kayak dia silent treatment mood Dian dan satu dunia tuh harus ngertiin dia gitu ya. Aku nih hitungannya anak baru tapi dia tuh ngeselin banget. Pengen aku acak-acak gitu rambutnya katanya nih teman Pro 2. Tolong jangan kriminal ya. Gimana cara menghadapi orang yang seperti itu? Please kasih saran dong. Aku udah muak banget nih. Padahal yang lain udah fine-fine aja. Tapi satu anomali ini yang ngeselin katanya teman Pro 2. Aduh, sengeselin apa sih anomali itu ya? Aku jadi kayak penasaran gitu teman Pro 2. Sehingga kamu tuh sampai misuh-misuh di sini ya. Mungkin kamu hanya bisa fokus aja kali ya ke kerjaan kamu. Tapi kalau ada orang anomali kayak gitu, kita gak bisa fokus ya teman Pro 2 ya. Gimana dong jadinya? Aku juga bingung nih ya. Mungkin kamu lebih bonding lagi ke tim yang lain kali ya. Jangan hiraukan dia. Meskipun ya gak bisa gitu teman Pro 2, karena satu tempat kerja gitu ya. Jadi mau gak mau kita harus berurusan sama dia. Tapi ya udah bertahan gitu ya. Apapun itu teman Pro 2, nanti kalau dia makin ngeselin, ya udah kamu viralin aja ya. Yakin kok teman Pro 2, netizen berada di pihak yang benar gitu ya. Kamu ceritain aja kronologinya seperti apa. Oh, ini mungkin kamu bisa itu tadi saran ya yang agak sedikit brutal ya. Tapi mungkin saran yang lebih wise gitu, asik, lebih bijak gak tuh? Komunikasi kali ya. Tanya kenapa kamu kayak gini ke aku gitu ya. Apa salahku? Kenapa gitu? Kok bisa kayak gini gitu? Kalau dia nanti jawab enggak ada kok, tapi sifatnya masih kayak gitu, ya udah, memang tabiatnya berarti teman Pro 2 ya. Memang jelek sifatnya anak ini gitu ya. Aduh, aku jadi kebawa nih sama emosi yang kamu sampein ya teman Pro 2. Ya apapun itu ya, semoga kita juga dijauhkan dari hal-hal yang membuat orang lain tuh jadi sedih gitu ya. Jangan jadi jahat lah di tempat kerja teman Pro 2 ya, sebisa mungkin jadi orang baik. Apalagi kalau kamu jadi alasan orang lain tuh resign, ya ampun, jahat sih itu teman Pro 2. Jadi tolong jadi orang baik ya. Jadi orang baik tuh gak ada ruginya teman Pro 2. Kalau memang nanti kamu gak dibales sama orang yang kamu baikin, percaya deh, nanti kamu bakal dapat balasan kebaikan tuh dari orang lain, orang hal-hal lain yang kamu temui di kehidupan ini teman Pro 2 ya. Jadi jangan bersedih ya, jangan sampai kamu memutuskan sesuatu ketika kamu lagi sedih, lagi emosi ya, emosi sesaat itu. Redamkan dulu teman Pro 2, pulang kerja cari cemilan favorit kali ya, atau muter-muter gitu, atau ajak bestie catch up gitu ya. Keluarkan unek-unek kamu teman Pro 2 biar lega gitu ya. Daripada kamu harus pendam sendiri, berdebat sendiri sama pikiran kamu teman Pro 2. Begitu sih kata aku ya. Oke, semangat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Malam Pro 2, masih barengan sama Julang di Jaga Malam, cerita penutup hari. Makin malam, makin banyak sebenarnya yang pengen dibahas teman Pro 2. Tapi aku pengennya dari kamu nih teman Pro 2 yang lebih banyak bahas ya. Teman Pro 2, kamu percaya gak sih kalau misalnya ya semakin percaya kita sama diri sendiri, semakin banyak peluang yang akan muncul teman Pro 2. Banyak opportunity-opportunity yang akan timbul gitu ya teman Pro 2 dari apa yang kita jalani sekarang. Wah, kalau ngomongin itu ya teman Pro 2, aku compare diriku yang sekarang sama diriku yang 1 tahun lalu teman Pro 2. Aku ingat banget 1 tahun lalu aku memulai sesuatu yang baru di bulan Juli juga teman Pro 2. Di bulan Juli tahun lalu aku masuk ke ranah yang wah aku gak pernah kepikiran sebelumnya teman Pro 2. Menjadi bagian di dunia hospitality ya waktu itu teman Pro 2 di hotel tepatnya gitu ya. Terus aku harus kayak beradaptasi dengan cepat gitu mengikuti ritme hospitality yang ternyata dia tuh set banget teman Pro 2. Bener-bener yang kayak wah harus gercep inilah gercep itulah, harus perfect dari segi ini dari segi itu gitu ya teman Pro 2. Sementara aku nih gak pernah kepikiran gitu untuk ada di dunia yang seperti itu. Dari sana aku belajar banyak hal tentunya teman Pro 2. Banyak sekali hal yang aku pelajari. Dan aku bersyukurnya juga bertemu dengan orang-orang yang gak pelit ilmu teman Pro 2. Gak pelit gak pelit pengalaman berbagi tips and trick gitu ya teman Pro 2 intinya. Jadi aku juga ketika diajarin gitu ya teman Pro 2, aku merasa enggak merasa kecil gitu teman Pro 2. Aku merasa kayak wah aku dihargai nih, buktinya aku diajarin gitu ya, aku dibimbing gitu ya dan lain sebagainya, diajarin hal-hal baru, dikasih challenge ini challenge itu gitu ya teman Pro 2. Aku malah suka gitu ketimbang aku berada di tempat yang aku baru, terus orang-orangnya yang senior teman Pro 2 itu malah justru ngediemin gitu, gak ngajarin gitu teman Pro 2. Ya memang kita harus bertanya gitu ya, tapi at least mereka tuh juga kayak komunikasinya tuh timbal balik gitu. Bukan hanya kita aja yang bertanya teman Pro 2, tapi juga mereka gitu yang senior gitu. Nah waktu aku di hotel itu teman Pro 2, itu bener ada timbal balik gitu. Dari aku yang bertanya juga dari mereka juga menjelaskan dengan baik gitu ya. Enggak akhirnya aku bisa bertahan gitu sampai akhir gitu teman Pro 2. Dan setelah dari sana ada banyak ternyata opportunity yang terbuka teman Pro 2. Opportunity yang sebelumnya juga aku tidak pernah terpikirkan gitu ya, aku jalani sampai dengan saat ini gitu sih teman Pro 2. Makanya aku selalu berdoa teman Pro 2, selain nanti berada di pekerjaan yang salary-nya cukup gitu ya, terus pekerjaannya juga kita sukai teman Pro 2. Aku berdoa gitu ya, semoga kita berada di lingkungan kerja yang orang-orangnya tuh suportif, orang-orangnya tuh positif gitu teman Pro 2. Orang-orangnya tuh merangkul gitu ya. Itu jauh lebih buat kita nyaman sih ketimbang kerjaannya santai gitu ya teman Pro 2, tapi orang-orangnya kurang bisa bonding gitu misalnya teman Pro 2. Nah itu banyak kejadian tuh ya yang relate. Mungkin aku sempat baca di threads teman Pro 2, banyak yang memilih untuk resign gara-gara kurang cocok sama teman kerjanya gitu ya. Dan aku sempat baca juga teman Pro 2 kalimat, selain berdoa untuk pekerjaan yang layak, berdoa juga untuk teman-teman rekan kerja yang baik dan suportif gitu teman Pro 2. Semangat untuk kamu yang masih di mode job seeker ya teman Pro 2. Semoga lekas menemukan
pekerjaan impian, pekerjaan yang membantu kamu dalam segala hal juga, One Pro 2. Entah itu membantu dalam perekonomian, membantu kamu dalam karir kamu juga ke depannya, dan lain sebagainya. Dan untuk kamu yang udah punya pekerjaan yang sekarang mungkin ngerasa suntuk, jenuh, atau muak gitu sama entah itu pekerjaannya ataupun rekan kerjanya gitu ya, take a break sejenak, teman Pro 2 ya, nikmati hal-hal yang kamu suka. Jangan memutuskan ketika emosi kamu sedang tinggi. Oke, teman Pro 2, Jola masih akan menemani kamu sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

Ya begitulah teman Pro 2 yang namanya kesempatan gitu ya. Banyak sebenarnya yang tanpa kita sadari juga sebenarnya ada di sekitaran kita teman Pro 2. Tapi ya mungkin memang belum ada jalannya gitu teman Pro 2. Oleh karena itu gitu ya, kamu tim yang mencoba semua kesempatan yang ada, atau kamu pilih-pilih kesempatan yang emang kamu mau aja nih teman Pro 2.

Karena kalau ngomongin soal itu ya, ada banyak versi gitu ya. Ada yang ah nyoba aja deh semuanya, kita nggak tahu rezeki yang mana gitu. Ada juga yang tipe aku nyoba yang ini aja deh, ini tipeku, yang itu enggak gitu. Boleh, bebas teman pro 2 ya. Ada tipe yang keduanya enggak salah gitu. Enggak ada yang benar, enggak ada yang salah teman pro 2. Semuanya emang tergantung orangnya masing-masing aja gitu teman pro 2. Bahkan ada yang enggak memilih sama sekali gitu teman pro 2. Ya enggak apa-apa gitu. Karena setiap pilihan, setiap hal yang kita pilih gitu teman pro 2, itu pasti ada resikonya masing-masing gitu. Bahkan ketika kita memutuskan untuk tidak memilih apapun, itu juga punya resiko tersendiri. Aku baca satu quotes teman pro 2. Ini kok dari tadi aku ngomongin quotes ya, karena emang teman pro 2 fun fact ya. Di screenshot galeriku teman pro 2 isinya quotes semua ya, kayak ah relate screenshot. Tah kapan dikeluarin, gak pernah disentuh lagi gitu ya, mendekam di galeri teman pro 2. Tapi yang satu ini teman pro 2 aku ingat banget. Kalau kamu gagal, selamat. Karena banyak orang bahkan tidak pernah berani untuk mencoba. Yeay, tepuk tangan dulu, shout out ya teman pro 2. Itu kayak apa ya, mengapresiasi kamu yang sudah berani mencoba meskipun hasilnya gagal. Ya udah gak apa-apa gitu, karena banyak orang di luaran sana yang bahkan untuk sekedar mencoba saja tidak berani teman pro 2. Kamu udah mencoba itu aja udah keren banget sih ya teman pro 2 ya. Meskipun gagal ya udah nggak apa-apa lah ya, namanya juga hidup gitu, ada berhasil, ada gagalnya gitu teman pro 2. Oke, wah penuh motivasi ya. Sebenarnya itu bagi ke motivasi untuk diriku sendiri sih teman pro 2, tapi kalau kamu relate ya udah, mari kita saling merangkul ya teman pro 2 malam hari ini ya. Tentunya aku masih akan terus mengingatkan untuk kamu, boleh banget kamu curhat tentang apapun itu teman pro 2 di Instagram kita di @pro2fmmataram atau lewat WhatsApp kita di 0819020570000. Dan aku mengingetin juga untuk kamu teman pro 2, jangan lupa untuk mendownload yang namanya aplikasi RRI Digital, karena di sana kamu bisa punya banyak banget kesempatan untuk berinteraksi barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu ya, dan kamu nggak akan ketinggalan sama segmen-segmen menarik favorit kamu. Jadi ya teman pro 2, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital karena aplikasinya tuh gratis teman pro 2. Oke. Nah, ini salah satu teman pro 2, dia nggak nulis curhatan teman pro 2, tapi dia mau diputerin lagu yang katanya ini menggambarkan dia saat ini. Apa sih lagunya teman pro 2? Ternyata dia request lagu dari It Gitaf yang berkolaborasi barengan sama Hindia dengan Masih Ada Cahaya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kalau hari ini kamu melihat teman kamu ada yang murung gitu ya, ada yang sedih, ada yang gak nafsu makan gitu ya teman Pro 2, berarti dia adalah fansnya Portugal ya. Aduh teman Pro 2, ya ampun ya, siapa sih yang expect gitu ya teman Pro 2. Aku dari semalam gitu ya udah kayak banyak banget nih yang pada buat story gitu ya, apalagi teman-temanku yang cowok gitu yang jarang buat story teman Pro 2, mereka udah kayak wah god nih, the real god nih bakal tanding gitu teman Pro 2. Terus aku kan gak ngikutin ya teman Pro 2, aku tidur gitu tadi malam gitu. Sementara yang lain pada nonton itu jam berapa sih? Jam 3 gitu ya teman Pro, jam 2, jam 3 gitu ya teman Pro 2. Terus pagi-paginya aku udah buka story IG teman-temanku kayak, Okay, aku akan menemukan banyak orang murung gitu karena kekalahan ini ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, sedih juga sih ya teman Pro 2. Apalagi Piala Dunia tahun ini tuh menjadi Piala Dunia terakhirnya Ronaldo gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya mungkin banyak yang menyedihkan itu sih teman Pro 2, karena di World Cup selanjutnya udah gak ada Ronaldo lagi gitu ya. Dan di penutup pertandingannya Ronaldo di Piala Dunia, dia justru gagal melaju ke babak final. Itu mungkin yang membuat para penggemarnya itu sedih teman Pro 2. Nah, untuk kamu nih, apakah negara-negara dukungan kamu masih bertahan di Piala Dunia teman Pro 2? Kamu bisa ikutin terus ya keseruan dari Pesta Bola 2026 ini melalui RRI teman Pro 2, karena RRI juga merupakan official partner dari Pesta Bola 2026 ya teman Pro 2. Jadi euforianya tetap akan kita hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Jadi kalau kamu gak bisa ya menyaksikannya teman Pro 2, kamu mendengarkan aja teman Pro 2 ya, nanti setiap pertandingannya mungkin kamu sambil tiduran gak mau nonton, pengen dengerin aja gitu ya. Boleh teman Pro 2, kamu download aja makanya RRI Digital teman Pro 2, biar kamu tahu gitu ya update-update terbaru seputar Piala Dunia 2026.
1: Dulu nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Teman Pro 2, sudah saatnya Julang harus pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok ketika aku kembali mengudara ya. Abis ini akan ada Just Music yang menemani waktu istirahat kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Julang pamit semuanya, see you, bye-bye Teman Pro 2. And selamat beristirahat.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Teman terbaik.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julang Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, Program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dari kawasan Langkat 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 2 104,2 FM.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
2: "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
1: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
3: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
1: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu usianya mencapai 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
4: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
5: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
1: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Is dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
6: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
1: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun, sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Pro 2 FM.
1: Tuan Pro 2, saatnya Pro 2 Info dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Kabupaten sebanyak 162 atlet squash dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Squash 2026 yang digelar di Gedung Squash Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi dari 7 sampai 11 Juli 2026. Ketua Pelaksana Kejurnas Squash 2026, Endang Suranata, menjelaskan kejuaraan tahun ini diikuti berbagai provinsi di Indonesia mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau. Sedangkan total atlet yang akan berlaga menurutnya sebanyak 182 atlet yang terdiri dari 102 atlet putra dan 60 atlet putri. Adapun nomor yang diperlombakan meliputi kategori perorangan putra dan putri serta kelompok usia di bawah 9 tahun, U11, U15, U17, U19, U23 hingga kategori senior. Endang menambahkan khusus kategori U23 dan senior menjadi bagian dari proses seleksi atlet yang akan dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan selanjutnya. Sementara itu, Ketua Umum PB Squash Indonesia Alvin Kennedy mengatakan Kejurnas bukan sekadar ajang kompetisi antar provinsi, tetapi menjadi bagian dari sistem pembinaan atlet nasional menuju berbagai kejuaraan internasional. Ia juga mengapresiasi semangat para atlet yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, kehadiran mereka menunjukkan olahraga squash terus berkembang dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menjalin kerjasama dengan Organisasi Penelitian Antariksa India ISRO yang untuk membangun bandara antariksa. Kepala BRIN Prof. Arif Satria mengatakan Biak Papua berpeluang menjadi salah satu lokasi bandara antariksa. Prof. Arif menjelaskan BRIN dan ISRO sebagai lembaga antariksa telah menjalin kerjasama yang cukup lama. BRIN dan ISRO melakukan monitoring satelit yang ada di Biak. Mantan Rektor IPB tersebut mengatakan pada dasarnya persiapan untuk membangun bandara antariksa telah dimulai sejak tahun 1980. Saat itu dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN dan LAPAN telah dilebur bersama BRIN. Pada perkembangannya, Presiden Prabowo memberi tugas yang tegas agar pembangunan bandara antariksa dipercepat. Selanjutnya, instruksi Presiden Prabowo ditindaklanjuti dengan pembuatan master plan atau rencana induk pada 2026. Lebih lanjut ia menjelaskan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama terkait bandara antariksa. Presiden Prabowo dan PM Modi sepakat agar kerjasama bandara antariksa diperkuat. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 104,2 Pro 2 FM Mata.

Spades, spades, spades. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026? Masih menikmati liburan? Senang banget ya. Ada waktu ya teman Pro 2 untuk kamu bisa menikmati aktivitas pagi yang kalau libur tuh bisa ini, bisa mempersiapkan diri kamu buat ngapain ya kira-kira. Entah itu ada yang mau pergi liburan, ada yang mau santai di rumah aja seharian, dan ada juga yang masih mengikuti ya Piala Dunia yang aduh mungkin kamu sempet deg-degan ya tapi akhirnya Argentina punya tiket untuk masuk ke babak 16 besar. Oke deh, kita tunggu aja nanti, ini masih ada pertandingan selanjutnya yang akan membuat kita semakin tahu gitu ya seperti apa sih perjalanan untuk Piala Dunia ya. Tadi kan Argentina sama Mesir ya, dan Argentina lolos gitu ya teman Pro 2. Dan selanjutnya nanti Swiss dengan Kolombia itu seperti apa hasilnya ya. Kita lihat aja pokoknya ya, dan terus dengerin Piala Dunia 2026 lewat RRI Pro 1 seluruh Indonesia ya. Dan kalau Pro 2 tetap nyiarin hasil-hasilnya kayak gimana, apalagi buat kamu yang jagoin negara-negara tertentu ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oke, lagu yang lagi hits banget ya, rilisan terbaru dari Tulus ya di akhir Juni kemarin yang menggebrak ya pecinta musik Indonesia Teman Pro 2 dengan Teh Hijaunya gitu ya. Mungkin banyak yang relate sama lagunya, banyak yang merasakan rasa-rasa teh hijau gitu ya dalam kehidupannya. Tapi ini mending dirasain langsung gitu ya dan dinikmati di pagi hari, karena ternyata minum teh hijau di pagi hari itu baik juga loh untuk mempercepat metabolisme, pembakaran lemak, dan meningkatkan fokus tanpa lonjakan kafein berlebih. Tadi aku bakal bahas lebih lanjut lagi ya tentang teh hijau ini Teman Pro 2, tapi kita bakal dengerin single dulu. Setelah ini bakal ada info cuaca dan aku bakal share ya tentang manfaat minum teh hijau di pagi hari.

0: info cuaca hari ini. Oke, teman Pro2, saatnya kita update info cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu ya, tepatnya di 8 Juli 2026 untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Dan aku bakal mulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, teman Pro2 ya. Untuk Mataram itu prediksinya bakalan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 12,2 km per jam dengan arah angin timur. Lanjut di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius, kelembaban 47%, kecepatan angin 19,8 km per jam dengan arah angin timur. Next, di siang hari 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius, kelembaban 50%, kecepatan angin 20,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di sore hari, teman Pro2, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, juga prediksinya bakalan cerah hari ini. Suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 64%, kecepatan angin 22,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan untuk di malam hari, teman Pro2, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, juga diprediksi bakalan cerah. Suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 74%, kecepatan angin 19,3 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir, 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembaban 76%, kecepatan angin 14,7 km per jam dengan arah angin timur. Jadi, hari ini seharian bakalan cerah, teman Pro2, ya, dengan kelembaban yang lumayan lembab dan suhu juga nggak panas banget ya di sore hari, tapi siang hari lumayan 30 derajat ya. Tapi tetap nikmati apapun itu, dan pastinya sambil nikmati terus gelaran Pro2 FM ya di pagi hari ini, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro2.
1: Informasi cuaca hari ini

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Kalau lagi libur jam segini masih bisa santai dulu dong. Kayak lagunya Sandy Sondoro bareng sama Denny Frush ya. Tapi kalau untuk kamu yang masih harus berangkat bekerja, gak bisa santai-santai. Boleh ntar santainya itu ketika kamu udah sampai di tempat aktivitas. Kamu mau santai-santai sambil sarapan, sambil minum minuman hangat ya. Dan salah satunya tadi kan aku udah spill gitu ya, bakal ngebahas tentang minum teh hijau di pagi hari yang ternyata punya manfaat yang baik. Kenapa? Karena kandungan antioksidan dan asam amino di dalamnya tuh juga efektif menangkal radikal bebas dan membuat pikiran lebih tenang sepanjang hari, teman Pro 2. Dan beberapa manfaat yang memang itu didapatkan dari kombinasi kafein dan L-theanine yang bekerja sinergis untuk meningkatkan fungsi otak, membuat kamu tuh bisa fokus, terus juga meningkatkan suasana hati yang tadinya kurang mood, bad mood gitu ya, jadi bisa lebih good mood ya, karena nggak akan mudah cemas, teman Pro 2. Dan selanjutnya bisa juga nih menjadi salah satu sarana pembakaran lemak, karena teh hijau itu punya efek termogenik penghasil panas tubuh yang sangat membantu ya kalori dibakar lebih optimal, terutama kalau misalnya dikonsumsi sebelum berolahraga. Dan mendukung program diet juga loh ya, di mana senyawa EGCG di dalamnya membantu menekan nafsu makan dan mempercepat laju metabolisme. Jadi mendukung penurunan berat badan secara bertahap, teman Pro 2, ya, mengontrol gula darah ya. Minum sebelum sarapan itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur lonjakan glukosa setelah kamu makan pertama kali di pagi hari, dan mencegah penyakit kronis ya, karena kayak akan polifenol ya. Teh hijau menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol jahat LDL dan melancarkan aliran darah sejak dini. Jadi buat kamu kalau misalnya mau minum teh hijau ya di pagi hari, buat yang gak suka ngopi gitu ya teman Pro 2, boleh banget deh ya. Salah satu waktu terbaik untuk minum teh hijau adalah di pagi hari ya, untuk bisa ngebuat kamu mendapatkan manfaat yang baik untuk kesehatan dan mengawali pagi dengan good mood.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamat.

0: made significant contributions to air pollution last year, according to a report by the World Meteorological Organization.
1: Karhutlah kembali terjadi di hutan yang menempati perusahaan. Apakah pemerintah lebih dari 200 titik api terpantau kemunculan sejumlah?
2: Okay, teman pro 2, I don't wanna hate you by Reality Club. Buat kamu yang di pagi hari ini gitu ya, gak boleh membenci dunia, teman pro 2 ya. Apalagi membenci Piala Dunia. Oh, jangan. Walaupun memang kayak negara jagoan kamu harus pulang ya, pemain sepak bola andalan kamu harus pulang, teman pro 2, karena harus ya namanya juga pertandingan ya, bakalan ada menang, ada kalah gitu. Jadi kita nggak bakalan harus punya ini apa sih namanya rasa yang kecewa berlebihan, walaupun iya. Terus juga kalau senang euforianya luar biasa juga gitu ya. Ya udahlah, kita nikmati aja masa-masa itu gitu ya, dan kita lihat untuk babak selanjutnya. Karena memang tadi mungkin udah ada yang ngelihat seperti apa Argentina gitu ya, yang mengejar ya 2 gol di 10 menit terakhir gitu ya, yang membawanya dengan skor 3-2 akhirnya gitu ya di Piala Dunia, dan Argentina masuk ke 8 besar gitu ya untuk kedepannya, dan akan bertanding melawan siapa nih, Swiss sama Kolombia itu penalti ya dengan gol 4-3. Berarti bakalan lawan Swiss, teman pro 2. Wow, kita lihat ya seperti apa nanti Argentina. Dan untuk Belgia itu bareng sama Spanyol. Bener-bener ya teman pro 2, kayak ini adalah salah satu hal yang harus kamu pertimbangkan, bakal dukung negara mana. Kalau aku sih udah ya, bayangin 10 menit bisa ngejar 3 gol loh teman pro 2 ya. Kebayang kayak gimana tuh ya perjuangannya, kerja kerasnya gitu ya, untuk bisa lolos ke 8 besar Argentina aku.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

cantik. Iya sih, Raisa cantik banget, teman Pro 2 ya. Bahkan mungkin kalau misalnya dia kayak keluar rumah gitu ya, sekadar beli sarapan, cemilan gitu ya, tetap cantik ya, karena emang dasarnya cantik sih ya, teman Pro 2 ya. Tapi kamu pagi-pagi cantik-cantik mau kemana nih? Mau cari cemilan apa pagi hari ini? Karena biasanya kalau lagi libur kan kayak sempat cari jajanan-jajanan tradisional ya, kayak masih banyak kalau di ini, apa namanya, kalau di Kota Mataram dan sekitarnya, tempat-tempat untuk berburu jajanan tradisional yang ternyata sampai sekarang tuh kayak masih populer aja ya. Dan apa nih jajanan tradisional yang masih kamu suka banget? Siapa yang suka makelepon? Bulat hijau, terus di dalamnya ada gula merah cair, atasnya dilapisin sama kelapa parut. Gurih banget. Hayo, siapa yang mau berburu sekarang gitu ya. Dan cuman sekarang tuh kelepon itu masih jadi salah satu primadona jajanan tradisional sih menurut aku ya. Bahkan kayak di tempat-tempat tertentu nih, aku kayak pernah pergi ke restoran gitu ya, yang menyajikan ada menu ini juga gitu ya, kayak ada waktunya di pagi hari waktu itu. Terus ada juga serabi, jajanan yang masih kita temuin di mana-mana sih ya, kuliner yang satu ini ya, serabi yang punya rasa khas gitu ya, dengan bahan dari tepung beras, terus udah gitu ditaruhin kelapa parut dan dilumuri dengan gula merah. Aduh, jadi pengen. Dan onde-onde ya, ini juga jadi salah satu jajanan tradisional yang masih bener-bener banyak banget yang tetap suka sama jajanan yang satu ini. Apalagi kalau di Lombok, serabi, lupis, keludan, apalagi tuh kelepon, terus juga ketan hitam. Dah lah, semuanya itu bisa jadi opsi untuk kamu yang mau berburu kuliner di pagi hari, yang bingung lagi pengen makan apa gitu ya. Makan makanan tradisional yang tentunya bisa jadi asal mula dari energi kamu di pagi hari ini, oke? Okay?

0: Ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
3: Sok
0: tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu,
3: udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Yay, DNA teman pro 2 Andrea, Boshelly, David Guetta, iya bareng sama Ejay, Megan Stee, Stallion ya teman pro 2. Rame-rame ya, dan emang serame itu Piala Dunia 2026 ini ya udah bakal masuk ke 8 besar gitu ya, yang akan sebentar lagi kamu makin deg-degan siapakah yang akan masuk ke babak final ya untuk Piala Dunia 2026 ini ya. Udah punya jagoan masing-masing, udah mempersiapkan pertandingan demi pertandingan ya di babak 8 besar ini teman pro 2, siapa jagoan kamu? Karena emang bisa dibilang ya rasa dari Piala Dunia ini kalau udah makin mendekati final tuh kayak bakalan makin rame ya, karena kayak satu persatu gitu ya kita lihat seperti apa perform mereka gitu ya dalam menjadi juara gitu ya di setiap babaknya ya. Dan semoga aja jagoan kamu masih ada. Kebetulan jagoan aku masih ada sih ya teman pro 2. Dan happy banget ya bisa melihat kebanggaan kita gitu ya, yang kita jagoin itu bisa menang lagi, lolos lagi ya. Oke, dan untuk kamu nih teman pro 2 yang sekarang lagi dalam perjalanan untuk ke tempat aktivitas, atau mungkin udah nyampe di tempat kerja kamu, terus ada juga yang masih dalam perjalanan karena bakal liburan, ada juga yang masih siap-siap, oke, jaga kesehatan ya, karena sekarang tuh emang musim panas gitu ya teman pro 2, tapi kok cuacanya dingin gitu ya, kadang mau heran tapi emang kayak gitu gitu ya. Jadi ada fenomena gitu ya, kayak kita paginya tuh dingin banget ya, tapi kalau siang itu panas banget ya. Di musim panas itu emang fenomenanya kayak gitu. Kenapa ya bisa terjadi kayak gitu ya, karena memang ada penjelasannya juga gitu ya teman pro 2. Dan ntar aku bakal ini deh, aku bakal jelasin juga gitu ya ke kamu kenapa itu bisa terjadi gitu ya, ada nama atau ada istilahnya gitu ya, kenapa kalau misalnya di musim panas itu udaranya dingin ya. Jadi buat kamu yang penasaran why itu bisa terjadi, ntar stay tune dulu ya di Sepada pagi hari ini, masih bareng Sebut Putri di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Oke, okay, Tuan Pro 2. Tadi kan aku udah bahas nih tentang di musim kemarau tuh kok dingin gitu ya Tuan Pro 2. Kok bisa itu terjadi? Itu ada fenomenanya, ada namanya. Jadi saat musim kemarau, sebagian wilayah di Indonesia itu mengalami penurunan suhu cukup ekstrim. Gak usah jauh-jauh, di Lombok juga gitu Tuan Pro 2. Kayak malam sampai pagi ya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan di beberapa daerah dataran tinggi, suhu bisa turun hingga belasan derajat Celcius. Bener lagi ya. Kalau misalnya kamu pergi kayak ke Sembalun, kamu naik bukit-bukitnya, apalagi kamu muncak ya. Bahkan kemarin kan informasinya sampai ada yang hipotermia dan meninggal dunia gitu ya, karena suhu udara yang dingin banget ya. Tapi itu memang ada fenomenanya gitu ya. Fenomena itu dikenal dengan istilah bediding, teman Pro 2 ya. Kondisi cuaca yang sering muncul secara musiman ya, dan fenomena bediding ini yang kerap terjadi saat setiap tahun musim kemarau tiba ya. Kok bisa ya itu terjadi ya, dan biasanya wilayah mana aja yang terdampak sama fenomena bediding ini? Jadi fenomena bediding ini adalah kondisi saat suhu udara turun drastis pada malam dan hingga pagi hari, khususnya ketika puncak musim kemarau. Dan istilah bediding ya, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan bediding, agak dimedoin gitu ya, digunakan secara lokal untuk menggambarkan cuaca yang sangat dingin pada malam maupun dini hari, tapi suhu udara tetap terasa panas pada siang harinya. Bahkan kalau siang hari itu panas banget, mataharinya 10. Dan fenomena ini biasanya terjadi pada 1 Juli hingga September ya, saat langit cenderung cerah dan curah hujan sangat minim ya. Secara klimatologi, bediding ini merupakan hal yang normal. Kenapa? Karena minimnya awan membuat panas dari radiasi matahari itu yang diserap permukaan bumi pada siang hari langsung terlepas kembali ke atmosfer pada malam hari sebagai radiasi gelombang panjang. Nah, karena kelembapan udara rendah, uap air di permukaan menjadi sedikit ya. Jadi nggak banyak yang menahan pelepasan panas tersebut. Jadi ini yang menyebabkan suhu permukaan bumi turun drastis dan udara terasa sangat dingin pada malam hingga pagi hari gitu. Dan kapan sih fenomenanya ini berlangsung ya teman Pro 2? Ntar aku bakal share lebih lanjut lagi ya, penyebabnya apa, kapan gitu ya, dan apa yang harus kamu lakukan.

0: Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih ter...